Teman Pro2, apakah kamu pernah ikut acara outbound? Outbound adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dengan simulasi permainan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dalam rangka pengembangan dan pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah membuat padanan kata untuk menggantikan istilah outbound, yaitu mancakrida. Menurut KBBI edisi 5, mancakrida adalah pelatihan yang memanfaatkan alam terbuka sebagai media, biasanya berbentuk permainan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerjasama antar peserta.

Teman Pradua pastinya masih ditemenin sama Nika di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Aku mau sapa dulu ada teman Pradua yang titip salam dari Nana ya. Selamat pagi Kang Niken. Aku pengen diputar lagunya Jungkook yang Dreamers ya untuk Kadika di RSGM UGM. Selamat kerja katanya. Buat Kadika di RSGM yang lagi dengerin Niken siaran, ini dapat salam dari Nana. Katanya selamat kerja ya. Selamat kerja juga buat Kak Dika. Semoga hari ini kerjanya lancar dan tetap semangat meskipun pagi-pagi udah harus kerja ya. So, teman Pradua, buat kamu juga yang mau request lagu sama kayak Nana juga boleh banget bisa WhatsApp ke Niken teman Pradua di 0811-251-1025 ya. Kira-kira pengen diputerin lagu apa pagi hari ini? Karena menurut aku pagi-pagi tuh ada satu kebiasaan yang sekarang kayaknya mulai banyak dilakuin sama anak muda, teman Pradua. Milih lagu di saat pagi-pagi baru memulai aktivitas. Karena aku juga suka kayak gitu, teman Pradua. Kadang kalau lagi mandi atau lagi siap-siap mau berangkat kerja, jangan sampai ruangan itu hening gitu ya, harus ada sedikit musik-musik apa gitu kan ya, lagu yang bisa menentukan mood kita di pagi hari ini, teman Pradua. So, abis ini aku akan share informasi perakiran cuaca dari BMKG, teman Pradua. Kita akan melihat apakah cuaca di Jogja hari ini terpantau apakah full mendung dari pagi sampai nanti sore, atau akan turun hujan lokal, atau nanti siang mungkin jangan-jangan akan panas, teman Pradua, kita gak tahu. Makanya abis ini nanti aku akan share informasi perakiran cuaca dari BMKG di DIY sama YIA, Bandara YIA, teman Pradua. Jadi buat kamu yang nanti beraktivitas di luar ruangan, jadi bisa siap-siap kira-kira apakah harus pakai sunscreen yang banyak, apakah harus bawa topi, apakah harus bawa mantel, teman Pradua. Nanti kita simak perakiran cuaca dari BMKG setelah yang satu ini ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Jepara gak cuma terkenal sama furniturnya aja, tapi kota yang satu ini punya kerajinan tenun torso yang berasal dari Desa Troso, Pencangaan. Menurut penelitian Institut Seni Indonesia Surakarta, awal kemunculan tenun di desa ini berasal dari tokoh yang dihormati, yaitu Ki Senu dan Nyi Senu. Mereka inilah yang mengajarkan masyarakat Desa Troso untuk membuat tenun ikat hingga menjadi keterampilan yang dikuasai masyarakat lokal. Untuk membuat selembar kain, pengrajin butuh waktu berhari-hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu karena prosesnya dilakukan satu persatu secara manual. Dulu kain tenun Troso punya dua motif, ada motif lompong yaitu talas dan motif daun cemara. Tapi sekarang kain tenun Troso punya beragam motif dengan filosofinya masing-masing.
2: Ini Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sudah jam 7:30 pagi. Saat ini kan update perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi hari Selasa 8 September 2026. Info selengkapnya disampaikan perakirawan Heri Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di pagi hari ini. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 8 September 2026 berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca secara umum pada pagi hari cenderung cerah berawan. Siang hingga sore hari pada umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Kulon Progo dan Sleman bagian utara. Sedangkan malam hari dan dini hari, kondisi cuaca cenderung cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 46 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Heri, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: informasi perakiraan cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama Prakirawan Bakti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini Selasa 8 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di area Bandara YA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik itu pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban bandara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Bakti Wira, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Demikian perakiran cuaca Selasa 8 September 2026. Terima kasih perakirawan Heri Sumanto untuk perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Terima kasih juga perakirawan Bakti Wira untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport. So, teman Pradua ini masih nemenin kamu di Swada Selat Pagi teman Pradua sampai nanti jam 10. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do-do-do. Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Big Bang akan konser di Jakarta. Kalau kamu sudah tahu, teman berdua, dia akan konser di Jakarta di tahun 2027. Cuman aku belum tahu tanggal konsernya ini di bulan apa, teman berdua. Cuman ini sudah hampir dibuka di bulan ini penjualan tiket konsernya Big Bang di Jakarta International Stadium 2027. Nanti akan dimulai beberapa gelombang pre-sale hingga general sale di pertengahan September 2026, teman berdua. Jadi buat kamu yang mau ikutan untuk war tiket nih, kamu bisa catat aja tanggal-tanggal krusial setelah kamu melakukan tahapan verifikasi awal supaya kamu tidak kehilangan kesempatan buat war tiketnya konsernya Big Bang, teman berdua. Big Bang VIP Membership Resale nanti akan berlangsung di tanggal 17 September jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, teman berdua, sampai jam 12 malam. Persiapan pembelian tiket presale ini nanti akan diawali dengan periode pendaftaran VIP Membership melalui platform BStage yang nanti akan berlangsung dari tanggal 7 dari kemarin, ternyata teman berdua, sampai tanggal 11 September 2026 ya. Nanti Big Bang nantinya akan mengirimkan survei buat seluruh pemilik membership, dan tahapan registrasi khusus untuk konser di Jakarta ini akan menjadi syarat mutlak untuk pemilik keanggotaan resmi yang pengen mengakses sesi membership resale, teman berdua. Nanti akan dapat kode, dan kode membership ini nggak akan bisa digunakan jika VIP nggak mengisi survei yang sudah disebar melalui BStage tersebut, teman berdua. Kamu juga bisa beli di loket.com melalui bigbanginjakarta.com, teman berdua. Kalau ngisi survei nanti kode membership itu bisa dimasukkan kalau kamu pengen beli tiket si konsernya, teman berdua. Ada cara lain juga, kalau kamu gak mau daftar VIP membership, teman berdua, kamu bisa beli dari BCA Presale dari jam 10 sampai jam 12 juga, itu di tanggal 18 September, satu hari setelahnya, teman berdua. Kemudian di tanggal 19 September kamu bisa beli di Indosat Presale, teman berdua. Sementara itu seluruh kuota yang lainnya nanti baru akan dilepas untuk masyarakat umum di sesi general sale yang dijadwalkan berlangsung di tanggal 20 September mulai jam 10 pagi juga ya. Jadi buat kamu yang pengen war tiketnya Big Bang di Jakarta, teman berdua, nanti kamu catat aja dari tanggal 17, 18, 19 sama 20 September mulai dari jam 10 sampai jam 12 malam ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil

0: bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu le.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Teman berdua, kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Udah aku share di WhatsApp grupnya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp Kak Nikir untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request kami di Pradua Jogja. Buat yang belum masuk, boleh minta playlist lengkapnya Kak Nikir, nanti aku kirimin. Teman berdua bisa WhatsApp di 0811-251-1025. Sekalian aku bacain, jadi kamu bisa langsung kirim ke Niken ya, nanti kira-kira pengen dengar lagu yang mana teman pria dua. Ada 5 lagu yang sudah aku siapkan. Ada di Bahasa Lama, Bergema Sampai Selamanya, Lia Masaid, Tasarah, Sina Spiro, The Visitor, Catsey, Pinky Up, sama 420 Kusut teman pria dua. 5 lagu sudah aku siapkan, bisa WhatsApp ke Niken. Kalau mau minta playlist lengkapnya teman pria dua, bisa langsung kirim juga kira-kira pengen dengar lagu yang mana di 0811-251-1225 ya.

0: Tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Produa Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Produa Indo Hits, 20 Lokal Hits di Produa FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

Temu berdua di segmen jamu, jamnya lagu kamu sudah aku siapkan 5 lagu yang bisa kamu request. Ya, sampai nanti jam 8 lebih 45 menit temu berdua. Kasih tahu kan kira-kira 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin. Kamu bisa request lagunya dari Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya, Alia Masail, Tasara, Sina Spiro, The Visitor, Katsey, Pinky Up sama 420, Kusut temu berdua. Langsungan aja kalau kamu tertarik untuk dengerin lagu-lagu ini, boleh banget bisa WhatsApp kan ikan teman berdua. Nanti aku puterin lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit ya. WhatsAppnya masih sama di 0811 2511025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Aduh. Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

buat kamu yang belum request lagu di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, masih bisa teman berdua. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi buat kamu WhatsApp Kenikan kira-kira pengen diputerin lagu apa di pagi hari ini teman berdua. Boleh minta playlist lengkapnya Kenikan ya. Kamu bisa WhatsApp di 081125110025 sekalian aku mau bacain, jadi kamu langsung bisa gercep ya kira-kira pengen denger lagu apa di pagi hari ini teman berdua. Dan Nadif Basalamah bergema sampai selamanya, Alia Masai Tasara, Sina Spiro The Visitor, Ketsi, Pinky Up sama 420 Kusut teman berdua. Tiga lagu apa yang pengen kamu denger pagi hari ini, langsungan aja kasih tau ke Niken ya, WhatsApp di 0811-251-1025. Nanti aku puterin 10 menit lagi di jam 8 lebih 45 menit ya.

Terin tiga lagu yang sudah direquest sama teman Pradua di segmen Jamu Jamian Lagu Kamu ya. Aku puterin dari teman Pradua yang paling pertama WhatsApp kenikian aja, ada Sofia di Kulon Progo. Hai Sofia, selamat pagi menjelang siang ya. Sofia tadi pengen diputerin lagunya Nadif Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya, kemudian Alia Masaid Tasara sama Ketsey Pinky Up teman Pradua. So, berarti tiga lagu sudah aku siapkan buat Sofia di Kulon Progo. Teman Pradua, mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Nadif Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ini seperti biasa jam 9 aku mengajakin kamu untuk ngobrolin soal moderasi beragama Damang Pria 2. Kalau ngobrolin soal moderasi beragama kayaknya nggak jauh-jauh ngobrolin soal kerukunan umat beragama, nggak sih? Aku habis ini mau update dulu kerukunan beragama di Jogja Damang Pria 2 yang selalu melampaui target dari nasional Damang Pria 2. Jadi kerukunan di Jogja pastinya udah terlampau bagus gitu kan ya. Habis ini aku akan update Damang Pria 2. Kamu juga bisa request lagu ke Niken untuk nemenin kamu pagi hari ini. Bisa WhatsApp ke Niken di 0811 2511 025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tamu berani banget kalau ngomongin moderasi beragama itu pasti berkaitan dengan indeks kerukunan umat beragama atau IKUP Tamu berani. Ini ada kabar mengembirakan datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta pastinya. Karena berdasarkan indeks kerukunan umat beragama atau IKUP ini, Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2025 itu tercatat mencapai angka 84,82 Tamu berani. Ini adalah angka dengan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir Tamu berani, karena hasil survei ini itu dilakukan dari tahun 2021 hingga 2025 Tamu berani. Yang lebih membanggakan adalah capaian ini ternyata jauh melampaui angka nasional yang berada di angka 77,8%, 89% Tamu berani. Artinya Daerah Istimewa Yogyakarta unggul dengan selisih 6,93 poin dibandingkan rata-rata nasional Tamu berani. Terus bagaimana kira-kira angka ini didapatkan atau diukur Tamu berani? Ini adalah survei evaluasi kerukunan umat beragama yang menggunakan 3 indikator utama Tamu berani, ada toleransi, kesetaraan, sama kerjasama antar umat beragama. Dan survei IKUP atau indeks kerukunan umat beragama 2025 ini diselenggarakan sama Kementerian Agama yang berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat atau P3M Universitas Indonesia juga Tamu berani. Dan menanggapi hal ini, Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta di keterangan tertulisnya beliau menyampaikan bahwa capaian ini tuh membuktikan gitu ya semangat toleransi dan juga gotong royong antar umat beragama di Jogja ini pastinya semakin kokoh Tamu berani. Semoga capaian ini terus terjaga dan pastinya menjadi inspirasi juga bagi daerah lain di Indonesia Tamu berani.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Gak kerasa teman Brady Well, sudah jam 9 lebih 40 menit. Iya, buat kamu yang lagi OTW kantor, hati-hati di jalan teman Brady Well. Semoga gak kena macet-macet amat perjalanannya. Kalau di Jogja sih kayaknya kalau jam segini udah landai teman Brady Well. Udah terpantau rame lancar, gak bakal macet lagi teman Brady Well. Buat kamu juga yang sudah standby di depan laptop, di depan komputer, jangan lupa minum dulu teman Brady Well. Jangan cuma minum kopi doang, tapi air putih juga pastinya penting supaya kamu tetap fokus dan gak dehidrasi pastinya teman Brady Well. So, Dikin masih nemenin kamu nih di pada slot lagi teman Brady Well sampai nanti jam 10. Buat teman Brady Well yang mau request lagu ke Dikin, tinggal sebentar lagi waktunya. Boleh banget teman Brady Well bisa WhatsApp ke Dikin di 0811251125.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dah kesel. Payah. Bola.
1: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
2: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
1: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
2: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong.
2: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
1: Ya, oke deh, boleh. Sini.
2: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas nggak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Nggak usah lah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.

Teman Pria 2 gak kerasa sudah hampir jam 10 siang. Teman Pria 2 gak kerasa sudah 4 jam aku nemenin kamu di Swada Selamat Pagi Teman Pria 2. Abis ini ada teman aku Vina nemenin kamu di Santai Siang ya. Nanti bisa lanjut request lagu di sana Teman Pria 2. So kali kita dengar pamit, dengerin terus 102,5 FM Pria 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktunya Info Pro 2 Selasa 8 September 2026 bersama saya Vina Mufiana.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kembali menggelar Gunung Kidul Tourism Fest 2026 dalam langkah memperingati World Tourism Day atau Hari Pariwisata Dunia yang diperingati setiap 27 September. Tahun ini GTF mengusung tema Gunung Kidul Bumi Handayani Lestari Ngerejekeni yang dipusatkan di Desa Wisata Tepus. Pemilihan lokasi tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemkab Gunung Kidul atas capaian Desa Wisata Tepus yang berhasil meraih penghargaan Wonderful Indonesia Award. Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Suprianta mengatakan GTF 2026 tidak hanya ditujukan sebagai kegiatan hiburan. Festival tersebut menjadi bagian dari strategi promosi sekaligus penguatan potensi pariwisata daerah.
1: Info Pro 2.
0: Kementerian Kesehatan memastikan stok masker di produsen dan distributor mencukupi meski harga meningkat di sejumlah toko pasca letusan Anak Krakatau. Masyarakat dihimbau membeli masker sesuai kebutuhan dan melaporkan dugaan penimbunan atau kenaikan harga tidak wajar. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharwaman mengatakan kelangkaan masker hanya terjadi di sejumlah penjual eceran. Masyarakat diminta membeli masker sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panik buying. Masyarakat juga dapat menggunakan masker medis apabila masker N95, KN95, KF94 atau sejenis setara belum tersedia. Penggunaan masker harus dilakukan dengan cara yang benar agar perlindungan terhadap paparan abu vulkanik tetap optimal.
1: Info Pro 2.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesia Sustainability Partnership Business Forum pada Selasa 9 September 2026. Namun Putri Mahkota Victoria saat ini masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, Diana Jens.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

2 Jogja, teman-teman kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Vina Mufina nemenin kamu hari ini di Santai Siang di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Gimana hari Selasa kamu? Menyenangkan atau malah ngerasa, aduh Vin, hari Selasa tuh hampir sama kayak hari Senin, sama aja kerjaannya numpuk, kerjaannya masih banyak dan belum diselesaikan satupun. Aduh, ya udah, selesaiin dulu pelan-pelan. Sambil Vina temenin kamu siang hari ini ya, aku bakalan jadi teman terbaik kamu sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Dan seperti biasa juga, aku udah siapin lagu-lagu enak buat kamu teman Pro 2 ya, buat temenin kamu yang lagi hektik sama kerjaan ataupun kamu yang lagi dalam perjalanan. Aku udah siapin 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanegara yang nanti bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist Santai Siang teman Pro 2. Dan nanti setiap dari kamu tinggal pilih lagu mana yang mau kamu dengerin siang ini buat temenin kamu yang lagi hektik sama kerjaan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Eh, buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

saat-saat ini kayak mencurahkan segala perasaan kamu kali ya, yang ngerasa capek sama kerjaan. Tapi kalau nggak dikerjain nanti gimana dong, ya kan? Ya udah, nikmatin aja kerjaan yang ada sekarang ya kak, sambil dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja mungkin. Tinggal kasih tau ke Vina aja kamu pengen dengerin lagu apa sama Pro 2, karena aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal kasih tau ke aku kamu mau dengerin lagu yang mana ya, dan nanti kamu tinggal pilih 5 lagu, jadi biar yang lainnya kebagian gitu ya, satu orang 5 lagu, oke? Dan lagu yang udah aku siapin untuk kamu pagi lagi siang ini dari lagu Indonesia, aku punya pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Ada Adrian Khalif 2001 kali, Yura Yunita Pertiwi, Dere Kota, Overnight Kita Lewati Berdua. Ada Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, Vanessa Z featuring Roni Parulian Takkan Terulang, Bilal Indrajaya featuring Eva Celia Rangga Cinta. Ada Hara Celah Hati dan juga GAC Berlari Tanpa Kaki. Untuk lagu mancanegara aku udah siapin Olivia Rodrigo Stupid Song, ada Olivia Dean So Easy, Diani Cesar featuring Her With Best Part, ada Sezairi featuring Gangga Daylight, kemudian ada Love Set Forever, Somber Back to Friend, Green Day of Love, ada juga JCJ, Ariana Grande, Nicki Minaj with Bang Bang, Kelsey with Edible, dan juga Blackpink Kill This Love. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu siang hari ini teman-teman berdua. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau boleh juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Anyway, thank you buat kamu yang udah langsung gercep siang ini, yang udah langsung ngelis lagunya. Ada Lara Purnamasari, hai, selamat siang Lara. Aku tuh nge-share lagunya tuh tadi by WhatsApp ya, tuh jam 10 lebih 4 menit. Lara udah langsung WA jam 10 lebih 5 menit, beuh, mantep. Makasih ya Lara. Dan lagu yang dipilih siang hari ini ada GAC Berlari Tanpa Kaki, ada Overnight Kita Lewati Berdua, Olivia Dean So Easy, Somber Back to Friend, dan juga ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Okay, 5 lagunya udah aku siapin buat Lara. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung. So kita langsungan aja puterin lagu yang udah dipilih sama Lara, dan aku awali dari Olivia Dean with So Easy.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu dapat sebuah informasi yang kayaknya nih bener gak ya infonya? Kalau misalnya kamu belum yakin sama informasi yang kamu terima, kayaknya harus check and recheck dulu kali ya, biar yakin, oh ini beritanya benar, jadi bisa kamu share kemanapun gitu ya. Apalagi kemarin tuh sempat ramai, ada yang bilang kalau abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau itu udah sampai di Yogyakarta Taman Pro 2. Padahal sampai hari Senin kemarin ini belum terdeteksi gitu ya kalau abu vulkanik erupsi gunung Anak Krakatau mencapai daerah istimewa Yogyakarta Taman Pro 2 ya. Jadi informasi yang mungkin kemarin kamu dengar kayak abu vulkaniknya gunung Anak Krakatau tuh udah sampai di Jogja, belum Taman Pro 2 ya, tenang aja gitu ya. Karena Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi memastikan radar pemantau abu vulkanik tidak mendeteksi adanya sebaran abu di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso mengatakan juga kalau pihaknya tidak menerima informasi mengenai abu vulkanik Anak Krakatau yang sudah mencapai daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini juga sudah disampaikan sama pihak BMKG Yogyakarta yang mengatakan kalau berdasarkan citra satelit sampai jam 1 siang kemarin, sebaran abu vulkanik di Jakarta sudah tidak terdeteksi juga Taman Pro 2 ya. So harus lebih hati-hati kalau mendapatkan informasi Taman Pro 2 ya. Kalaupun misalnya ada di antara kamu yang udah mulai panik buying buat beli masker, nah ini juga harus lebih bijaksana lagi Taman Pro 2 ya. Boleh beli masker, tapi jangan sampai menumpuk atau kayak akhirnya ya udah deh beli banyak disimpan sendiri gitu Taman Pro 2 ya. Karena kemarin juga ada info yang mengatakan bahwa harga masker tuh mulai naik lagi Taman Pro 2. Ini tadi aku sempat cek di thread juga, beberapa selebriti juga menyuarakan kegelisahannya karena harga masker kok tiba-tiba naik lagi gitu, sampai ada yang melakukan penumpukan. Nah ini jangan sampai Taman Pro 2 ya, di saat kondisi seperti ini kayaknya tidak bijaksana kalau misalnya kita menumpuk masker ya. Ada baiknya sih kita share ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalaupun misalnya dijual ya harganya jangan terlalu mahal banget lah, in this economy juga ya kan. Dan kalau misalnya kamu butuh informasi yang valid dan kredibel, kamu bisa cek informasinya di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Thank you banget loh buat kamu yang udah ikutan gabung di Produa Hitlist Santai Siang. Tadi kita udah mainin 5 lagu pertama yang dipilih sama Lara Purnamasari. Thank you banget udah ikutan gabung. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini, yang tadi bingung mau pilih lagu mana. Karena katanya playlistnya Vina selalu bikin bingung. Makasih loh, berarti playlist aku berhasil bikin kamu bingung dan bertapa 10 menit ya. Lagu yang pengen didengerin siang hari ini ada Payung Teduh untuk Perempuan Yang Selalu Dalam Pelukan. Habis itu ada Seseri featuring Gangga, Daylight, dan juga ada Somber Back to Friends. Okay, 3 lagu yang aku puterin ya buat Rini siang hari ini. Tadi GAC sama Olivia Rodrigo-nya udah aku mainkan di awal. Jadi 3 lagu dulu yang kita puterin buat kamu ya. Thank you udah ikutan gabung. Dan buat teman-teman Produa yang mau join di Produa Hitlist Santai Siang, masih aku tungguin sampai nanti jam 12. Kasih tau Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini. Dan silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, bagi masker dong.
3: Masih maskeran? Kan pandemi udah landai.
2: Maskeran kan bukan cuma buat nangkal COVID. Aku tuh mau motoran nih. Kalau di jalan kan banyak polusi udara.
3: Polusi kan gak mematikan.
2: Kata siapa? Mematikan tahu.
4: Global Air Report menyebut polusi udara menjadi penyebab kelima yang bisa memperpendek usia manusia. Bahkan jumlah hilangnya nyawa akibat polusi udara disebut melebihi kasus malaria, kecanduan alkohol, sampai kecelakaan lalu lintas. Pakai masker, tangkal polusi, jaga kesehatan.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Payung teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan teman Pro 2. Lagu terakhir yang tadi sudah dipilih sama Rini di Pakem, tapi lagu untuk yang lainnya masih berjalan sama nanti jam 12 di Santai Siang barengan sama Vina Muviana. Makasih ya buat kamu yang udah ikutan gabung siang hari ini teman Pro 2. Aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini. Aku masih punya lagu Adrian Khalif 2001 kali, Yura Yunita Pertiwi, Vanessa Z featuring Roni Parulian Takkan Terulang, Bilal Indrajaya featuring Eva Celia Rangga Cinta, dan juga ada Harai Celah Hati. Buat lagu mancanegara, aku masih punya Dedy Cesar featuring Her With Best Part, ada Love With Set Forever, Green Day Of Love, ada juga Jessie J, Ariana Grande featuring Nicki Minaj with Bang Bang, Cassie with Animal, dan juga Blackpink with Kill This Love. Yes, lagu ini masih aku siapin buat kamu teman Pro 2. Jadi langsungan aja kasih tau ke aku lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini. Dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Sambil nungguin yang mau ikutan gabung, kita lanjut ke lagu berikutnya yang udah dipilih sama Sofia. Hai, selamat siang Sofia. Siang ini pengen diputerin lagunya Dere Kota Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan juga Blackpink with Kill This Love. Payung teduhnya barusan aku puterin ya. Makasih udah ikutan gabung, dan aku tungguin buat teman Pro 2 yang mau join di Pro 2 Hitlist, kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Santai siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana, teman Bro 2. And barusan kamu dengerin Blackpink with Kill This Love. Tadi ini lagunya di request sama Sofia, dan kebetulan juga lagu ini tuh di request sama 3D Plyen. Terima kasih ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Tadi kita udah puterin 3 lagu yang dipilih sama Sofia, dan sekarang kita lanjut lagi buat memainkan lagu yang udah dipilih sama Tri siang ini. Hai, selamat siang Tri. Lagu yang dipilih ada Catsy with Animal, kemudian ada JCJ featuring Ariana Grande, Nicki Minaj, dan juga Green Day yang Oh Love. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu siang ini. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung. Berarti aku masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih, teman Pro 2 ya. Aku punya Adrian Khalif 2001 kali, Yura Yunita Pertiwi, kemudian masih ada Vanessa Z featuring Roni Pallurian, Takkan Terulang, Bilal Indrajaya featuring Eva Celia, Rangga Cinta, dan juga ada Hara Celah Hati. Buat lagu mancanegara, aku masih punya Daddy Cesar with Best Part, ada Love Set Forever, kemudian itu aja. Yes, jadi langsung aja sama Bro 2, kasih tahu final lagu mana yang mau kamu dengerin, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Green Day with All Love, teman Pro 2. Ini tadi lagu yang sudah dipilih sama Tri di pelayan. Makasih ya udah ikutan gabung siang hari ini. Dan kita lanjutin lagi, teman Pro 2, ke lagu berikutnya yang sudah dipilih sama beberapa teman aku. Ada Feby dan juga Taufik di Godean. Hai, selamat siang guys. Lagu yang dipilih sama Feby ada Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Habis itu Taufik pengen diputerin lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Oke, lagunya udah aku siapin ya buat kalian. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan juga masih ada beberapa lagu sih yang bisa kamu pilih, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ternyata lagu yang barusan aku sebutin adalah lagu pilihan kamu, tapi karena udah terputarkan, jadi kamu bisa cari lagu yang lain, teman Pro 2. Aku masih punya Love Set Forever, ada juga Denny Cesar featuring Her with Best Part. Untuk lagu Indonesia, aku masih punya Hara Celah Hati, Bilal Indrajaya featuring Eva Celia, Rangga Cinta. Habis itu, aku punya Yura Yurita, Pertiwi, dan juga itu aja. So langsung aja, teman Pro 2, kasih tahu ke final lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. So kita puterin dulu lagu yang sudah dipilih sama Feby. Habis itu nanti kita lanjutin lagu yang udah dipilih tadi sama, aduh siapa lagi namanya tadi aku lupa, Taufik di Godean, Adrian Khalif 2001 kali.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Nggih, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Mendekati jam 12 siang, tapi udara di Yogyakarta enak banget, teman Produa. Asli, dari kemarin tuh Yogyakarta udaranya tuh lagi syahdu, lagi sedikit mendung, dan beberapa tempat tuh kemarin sempat hujan. Aku sempat lihat postingan teman aku yang di daerah Kulon Progo, itu turun hujan, teman Produa. Daerah Godean tuh juga hujan di hari Senin pagi. Aduh, enak banget sih. Semoga daerah kota segera turun hujan ya, jadi gak terlalu panas deh. tapi lumayan tau, menjelang jam 12 yang biasanya panas pol, kali ini Jogja agak sedikit redup, teman Pro 2. Jadi bisa lah kita siang-siang gak pakai jaket dan gak usah takut belang, ya kan. Anyway, makasih loh buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di santai siang ya. Dan aku masih lanjutin lagi untuk mainin lagu yang belum sempat terputarkan karena dari tadi tuh ngantri banyak banget. Dan sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya yang sudah dipilih sama Said di Imogiri. Hai, selamat siang Said. Kali ini pengen diputri lagunya Danny Cesar featuring Her with Best Part dan juga Yura Yunita Pertiwi. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu. Makasih banyak ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Tadi beberapa lagu dari teman Pro 2 juga udah ada yang aku puterin ya. Tadi Afif pengen diputri lagunya Love yang Set Forever. Aku udah mainkan lagunya buat kamu ya. And next, kita puterin aja lagu berikutnya yang udah dipilih sama Said di Imogiri. Masih ada waktu buat kamu kasih tau ke Vina, teman Pro 2, lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Karena aku masih ada di sini nemenin kamu di Pro 2 Hitlist santai siang sama nanti jam 12.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
5: Sampai siang di Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodwe FM.

0: narasumber kita teman-teman Pro 2 tentang paguyuban G2 RT DIY dan SNI tahun ini teman Pro 2 ya. Nanti kamu boleh gabung dan boleh tanya juga via WhatsApp di 0811-251-1025. Kita akan ngobrol lebih detailnya di Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: yang hari ini. Dan seperti tadi aku sampaikan sama Bro 2, kalau kali ini kita akan ngebahas lebih lanjut mengenai G2RTDI yang akhirnya sudah mempunyai SNI, teman Bro 2. Ya, kemarin kita sudah pernah membahas dan kita akan bahas lagi detailnya di Santai Siang Kita Indonesia. Dan kamu bisa nonton Kita Indonesia kali ini via YouTube di RRI Jogja Official, atau juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Dan kalau gitu teman Pro 2, kita akan langsung membahas lebih detailnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja, Ketua Paguyuban G2RTDI. Selamat siang Pak Damugi.
1: Selamat siang.
0: Ketemu lagi kita Pak.
1: Baik, Iki. Lebih sering nanti lebih bisa dipahami ya, Pak, yang saya sampaikan.
0: Yes, betul. Karena dulu kita sempat ngebahas juga mengenai G2RT yang lagi mempersiapkan untuk SNI ya, Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dan sekarang sudah berhasil.
0: Alhamdulillah. Kalau sekarang sudah berhasil, ya, sudah ada SNI-nya, berarti teman-teman ya, yang tergabung di G2RT lebih aman lagi ya, Pak?
1: Iya,
0: betul. Oke, baiklah. Tapi sebelum kita tanya bagaimana prosesnya dan juga SK yang sudah dibawa sama Pak Damugi, teman Pro 2, kita akan bahas dulu tentang G2RT, Pak Damugi. Monggo.
1: Iya. Jadi G2RT itu diberlakukan sejak tahun 2017. Ini kembali ke belakang sebentar ya, ya, supaya tahu kronologinya. Kemudian misi dari G2RT adalah untuk pemberdayaan. Jadi ini pemberdayaan. Itu sebuah paradigma baru untuk wirausaha. Hmm. Jadi wirausaha ini mengedepankan gotong royongnya. Yeah. Kok bisa ekonomi gotong royong? Sangat bisa. Jadi ekonomi gotong royong itu ya ada ekonominya, ada spiritualnya, kemudian ada sosialnya. Jadi sosial ekonomi jadi satu. Yeah.
0: Yeah. Oke, jadi memang semuanya jadi satu, ada di sana semua berarti ya Pak.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya.
0: Yeah. Oke, nah yang jadi pertanyaannya gimana nih Pak, akhirnya proses setelah panjang akhirnya lanjut dua di SNI-nya nih Pak.
1: Iya. Yeah. Jadi waktu itu ini kembali ke kronologi, kita mau minta BSN untuk membuat standarisasi G2RT dan mereka ternyata tidak punya parameter ini mau diapakan, sehingga diadakan jajak pendapat pada Mei sampai bulan Maret sampai April, dan hasilnya jajak pendapat itu ya ke pemerintah, ke pelaku usaha dan juga para pakar. Akhirnya diputuskan, ya sudahlah, G2RT ini menjadi standar tersendiri. Namanya standar mutu ekosistem wirausaha.
0: Okay.
1: Jadi ini berdampingan dengan SNI yang lain kita. Jadi nanti paradigma baru untuk wirausaha itu ada standarisasinya. Wirausaha yang intinya adalah gotong royong.
0: Oke, okay. Jadi apa nih yang didapatin sama teman-teman yang tergabung di G2RT ini Pak? Setelah tadi sudah ada SNI-nya
1: ya,
0: begitu.
1: Ya, bagus. Jadi inilah sebetulnya yang kebutuhan kita. Jadi sekarang ini sedikit saya sampaikan bahwa di Jogja ini kan pusatnya UMKM dan parekraf, yaitu sangat banyak sekali. Ya. Terus mau diapakan yang sebanyak itu? Terus terang kan di Jogja belum mendapatkan manfaat yang besar untuk UMKM, kerajinan, bahkan wisata juga. Kemudian standar mutu G2RT ini akan menjadi wadah tempat mereka berkiprah, dan mereka nanti tidak ada persaingan loh. Ini loh, kok tidak persaingan, aneh nanti gimana bisa semangat. Bisa, persaingan adalah persaingan dalam kebaikan. Persaingan dalam memberi manfaat. Ya kalau bahasa agamanya kan fastabiqul khairat ya. Jadi tetap ada semangat untuk bersaing, tapi bersaing memberi manfaat. Ini yang akan menjadi harapan kita, ekonomi kita akan bertumbuh dan ada wadahnya. Wadahnya satu, yaitu wadah global gotong royong tetrapreneur. Ini untuk semua ya, bukan hanya produk kita, tapi wisata juga nanti masuk dalam produk ini.
0: Oke, dan sekarang lebih aman lagi karena sudah standar nasional Indonesia ya.
1: Betul,
0: Pak ya.
1: Betul, lebih aman, legal, dan bisa di audit, artinya punya standar, jadi sudah jelas, arahnya jelas.
0: Oke, dan itu prosesnya berapa lama Pak kemarin untuk akhirnya bisa dapetin standar nasional Indonesia?
1: Kalau proses dari BSN-nya mungkin sekitar bulan setengah tahunan lah. Tapi proses dari kita mengajukan itu sebelumnya lebih lama lagi.
0: Oke.
1: Okay. Akhir 2025 kita sudah mengadakan audiensi dengan BSN. Kemudian disepakati mereka akan mengadakan standar tersendiri untuk G2RT ini.
0: Oke, berarti standar yang dipakai sekarang seperti apa Pak di G2RT?
1: Jadi ada banyak sekali ada pasal-pasalnya, dan yang baris besarnya yang standarkan adalah di situ ada produknya, kemudian ada pemasarannya, kemudian juga ada dari pendidikannya. Artinya nanti di standar ini ada peningkatan kapasitas atau skillnya atau pendidikannya. Kemudian kita itu membawa produk unggulan. Jadi nanti ada di situ ada proses menemukan produk unggulan di daerah atau masing-masing daerah. Nah, dan produk itu akan menjadi ikonik masing-masing daerah, sehingga ikonnya itu yang kita jual, bukan produknya ya. Kalau produk kan kita semua bisa, di mana bisa memproduk apa saja, tapi yang khas daerah itu apa?
0: Okay.
1: Itu yang akan menjadi nilai jual kita, sehingga orang atau investor, kita menyebutnya sekarang investor bukan lagi konsumen, tapi investor karena sudah global, itu akan tertarik. Oh, ternyata misalnya di daerah Gunung Kidul kok ada basreng, ini bakso goreng.
0: Bakso goreng.
1: Kok cuma bakso goreng? Iya, tapi di sana ada wisata tentang sapi, yaitu di apa? Ada wisata goyang sapi, tentang goyang ya, mondek sapi. Okay. Sehingga sana timbul produk, yaitu ada bakso sapi. Kemudian di gereja ada wedang woh, di Ukir Sari ada gadung dan sebagainya, banyak sekali.
0: Oke, berarti kalau di Yogyakarta udah ada berapa nih Pak yang masuk di Tetrapreneur? Ya,
1: jadi yang masuk di Tetrapreneur itu kan yang ada binaan dari Bermas yang dulu masih sekarang sudah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat itu 32. Kemudian ada desa yang mandiri, artinya mereka membiayai sendiri untuk mengadakan pelatihan. Sehingga sampai menemukan juga produk yang unggulannya itu ada sekitar 8 sempen, sekarang sudah sekitar 48 daerah di 5 daerah dan 1 kota, semua sudah ada.
0: Berarti dari Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo,
1: Bantul,
0: Sleman,
1: dan Jogja. Jogja ada. Berarti Jogja ini istimewa loh, di Kepatehan itu ada minum teh. Nah, nanti bisa jadi kemas dalam wisata. Jadi
0: kayaknya saya tahu deh Pak, minum teh yang ada di daerah
1: Patehan. Taman Sari.
0: Iya, Taman Sari. Kayak dulu saya pernah sempat ngobrol juga Pak sama salah satu dari pihak Tetrapreneur ya. Ibu siapa saya agak lupa, tapi memang
1: Ibu Mustika.
0: Ibu Mustika, betul.
1: Tertarik ya dengan upacara minum tehnya.
0: Karena itu menyenangkan Pak, karena kayak kita mencoba minum teh ala raja di keraton.
1: Dan enggak usah menjadi raja.
0: Betul. Walaupun ya tetap warga biasa ya Pak, tapi setidaknya kan kayak merasakan gimana
1: ada happy-nya.
0: Iya, betul. Nah, itu masih berjalan berarti ya Pak ya?
1: Oh, masih berjalan. Bahkan pun dikembangkan lagi, dan daerah lain juga ada punya, seperti Girejo punya wedang woh, di Karangwuni punya wedang telang, masih banyak lagi.
0: Okay. Dan kalau untuk wisata minum teh itu salah satu produk di Kota Jogja yang lagi di push gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Okay. Kalau di daerah lain apa berarti Pak?
1: Daerah lain misalnya di Karangwuni, Kulon Progo itu ada daerah terpedas di dunia. Dia punya macam-macam sambal yang beraneka ragam. Ya, kemudian ada di Bukir Sari itu gadung. Gadung itu kan bikin mabuk ya. Tapi kalau di gadung itu tidak bikin mabuk, bikin ketagihan.
0: Gadung yang digoreng itu bukan ya Pak ya?
1: Iya,
0: benar ya?
1: Asli, bukan singkong rasa gadung, tapi gadung.
0: Betul-betul. Gadung itu mungkin kalau misalnya kita makan tuh memang kayak gak ada rasanya, kayak hambar gitu gak sih Pak?
1: Iya, seperti itu.
0: Nah, ini jadi salah satu produk dari Tetrapreneur yang udah kemana aja ya Pak ya? Ada semua dari 4 kabupaten dan 1 kota.
1: 1 kota.
0: Nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Setelah tadi kan Pak Dalmugi bilang bahwa sekarang kan sudah standar nasional Indonesia, berarti kan produk-produknya harus menyesuaikan standar nasional begitu ya. Dan yang pasti akan ada pelatihan-pelatihan lainnya. Nanti kita akan bahas pelatihannya sudah ada atau belum nih untuk yang sesuai dengan nasionalnya begitu ya. Nanti kita bahas lagi teman Pro 2, kalau kamu pengen gabung dan tanya boleh banget, silakan WhatsApp 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
2: Wuh, followersnya banyak banget sis.
1: Ya aku gitu loh, Queen of Sosmed.
2: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
1: Emang gimana? Aku nyimak nih.
2: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
1: Gratisan gitu?
2: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
1: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis?
2: Jangan remeh kan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
1: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pro 2 dan siaran kita kali ini bisa kamu dengerin via RRI, aplikasi RRI Digital, dan kamu bisa nonton juga via YouTube di RRI Jogja Official Teman Pro 2. Kita masih lanjut ya membahas mengenai paguyuban G2 RTDI dan SNI 2026 yang akhirnya sudah terbit Teman Pro 2, dan tadi kita juga sudah membahas bersama Ketua Paguyuban G2 RT Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Dalmugi. Jadi pertanyaan saya selanjutnya nih Pak, kira-kira manfaat apa sih yang bakalan dirasakan sama teman-teman yang tergabung di paguyuban G2 RTDI ini Pak?
1: Ya, ini manfaatnya, ini yang penting ini. Jadi untuk daerah yang belum punya kelompok G2 RT, nanti silakan dibentuk, karena ini sifatnya kan satu desa satu ya. Kemudian ini saya sedikit keluar, tapi ini penting. Sekarang kan tahu ya, desa itu sekarang ADD-nya sangat kecil sekali ya. Tidak usah khawatir, karena apa? Karena G2 RT ini akan memberikan PAD kepada desa, dan nanti akan disupport oleh, kita sudah bekerjasama dengan Kadin, dengan organisasi-organisasi sosial, sehingga nanti penjualan kita itu akan secara global, dan itu akan dirasakan oleh pelaku maupun pemerintah, jadi kedua-duanya akan dapat ya. Kemudian kualitas di G2 RT ini kan ada pendidikannya, itu ada tetra 1, 2, 3, 4 tentang peranti wira usaha, tentang merek wira usaha, tentang pasar wira usaha. Sehingga produk-produknya bisa lebih dijual secara besar. Kemudian bagaimana kalau produk sudah ada, sudah terlanjur ada belum sesuai? Nah itu silakan nanti dimintakan pendampingan. Kan setiap desa ada pendampingnya, supaya dikomunikasikan dengan sekretariat G2 RT. Sehingga nanti jadi G2 RT ini akan mewadahi wadang semua produk yang ada, bukan hanya di DIY nanti, karena sudah ada juga di wilayah perbatasan, sudah ada di Jawa Barat, sudah ada di Sulawesi, juga sudah ada. Jadi, nantinya adalah G2 RT ini adalah paradigma baru untuk wira usaha nasional.
0: Oke, dan untuk jenis produknya nih apa aja Pak? Apakah semua produk itu boleh masuk di G2 RT, atau kalau misalnya sudah ada nih produk A, terus ada lagi nih yang mau sama kayak produk A, apakah diperbolehkan atau seperti apa Pak?
1: Diperbolehkan. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan, jadi tidak ada persaingan ya, tidak ada kompetisi, tapi kita gotong royong. Jadi misalnya nih contoh gampangnya, misalnya ada, kita sudah ada pesanan dari Timur Tengah itu dua kontainer wedang uwuh, kan kalau satu desa nggak mampu, desa lain kita berdayakan. Itulah bentuk gotong royongnya. Ya jadi tadi produk sudah ada, dan tidak hanya makanan minuman, tapi juga kerajinan. Misalnya ada produk kayu dari Delingo ya, atau produk anyaman bambu dari Kulon Progo itu juga ada. Itu bisa dimasukkan, dan nanti sudah di SNI 9445 itu sudah ada semua. Bagaimana supaya produk itu sesuai dengan standar sehingga bisa dijual ke secara global.
0: Oke, nah kalau strategi yang dilakukan sama paguyuban G2 RT Pak buat ngebangun si brandnya dan terutama juga produk lokal biar bersaingnya tuh tingkat nasional bahkan juga global gitu Pak.
1: Ya, jadi ada kurikulumnya ya, tadi saya sampaikan ada tetra 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan kuatkan di narasi. Misalnya di daerah A ada jeriping pisang, di daerah B ada jeriping pisang. Bedanya apa? Tentu narasi daerah itu akan berbeda. Sehingga narasi itu akan membranding produk yang sama, makanya sama, nanti akan tampilannya, visualisasinya akan berbeda, tapi kedua-duanya akan laku karena sama-sama menarik.
0: Oke, jadi memang tetap ya semuanya bisa dilakukan tetap bareng-bareng bisa dilakukan, gitu ya Pak.
1: Karena memang gotong royong itu untuk semua saling memberi manfaat. Jadi manfaatnya untuk semua secara nasional.
0: Kalau untuk sekarang sudah berapa banyak yang tergabung Pak di G2 RT?
1: Yang tergabung sudah, baik yang sudah punya produk maupun yang masih merintis ya, masih itu 40-an desa atau kelurahan, desa dan kelurahan.
0: Desa dan kelurahan. Berarti pelatihannya akan selalu dilakukan setiap bulan atau seperti apa berarti Pak?
1: Pelatihannya nanti berjenjang ya, kalau sudah selesai tetra 4 ya harus mandiri istilahnya. Dan banyak yang mandiri seperti Mataraman di belakang Melebore itu, dia punya produk jambu, aneka jambu dari jus sampai ke sambal, ada sambal jambu loh, kok bisa ya?
0: Ya, ya. Itu nggak ada, nggak dibawa ya Pak ya?
1: Tidak dibawa, nanti kalau saya bawa nanti ada yang iri loh, kok saya nggak dibawa ya? Karena ada 42 desa.
0: Ya baik, jadi tadi Pak Dalmugi juga bilang ada tetra 1, tetra 2, ya. Tetra 3, tetra 4. Mungkin boleh dijelaskan dulu kali Pak, ya. Tetra 1, 2, 3, 4 itu seperti apa? Karena tadi Pak Dalmugi bilang kalau tetra 4 itu berarti ya sudah settle, sudah lulus. Gitu.
1: Jadi tetra 1 tentang rantai wirausaha. Jadi di desa itu akan mencari bahan dari situ, nanti diolah di situ dan diproduksi di situ. Jadi dari hulu sampai
0: dari mentahnya dulu.
1: Dari mentahnya okay. Ya dari. Kemudian yang kedua itu pasar wirausaha. Jadi pasar G2 itu ada satu pasar kebijakan. Misalnya pemerintah desa membuat SK untuk memakai produk itu kebijakan. Kemudian ada pasar non-kondon kompetisi, ya misalnya kita bekerja sama dengan organisasi supaya mereka menggunakan produk ini. Jadi itu enak, enggak ada persaingan. Okay. Atau bahkan bisa instruksi misalnya dari Pak Presiden supaya semua kelurahan menggunakan produk lokal, itu kan bisa.
0: Okay.
1: Nah, itu kekuatan pasar kita. Kemudian ada kualitas, sudah jelas kita sudah punya standar kualitas yang orientasinya untuk ekspor atau secara pasar global. Kemudian yang keempat itu merek. Nah, merek itu kita buat yang ikonik. Yang ikonik sesuai dengan daerahnya, yang kira-kira dengan generasi ke depan, generasi alfa, beta itu tertarik itu dinamai apa ya. Itu udah ada pendidikannya, ada pelatihannya.
0: Oke, itu udah sampai ke tetra 3 dan tetra 4 ya Pak?
1: Iya,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti memang kalau tetra 1 kayak ngasih lihat di daerah.
1: Betul, masih
0: kayak apa nih yang bisa dikembangkan
1: ya,
0: gitu ya.
1: Betul, dan mereka satu kelompok akan membuat branding sendiri, membuat mencari ya, menganalisa sendiri, kemudian memetakan sendiri.
0: Kalau sejauh ini tantangan yang dihadapi sama Pak Guyuban G2 RTDI apa nih Pak tantangannya? Apakah masih ada masyarakat yang kayak aduh, aras-arasan lah Pak?
1: Ya, bahasanya masih, ya gitu. Masih ada, tadi masih dalam batas normal ya, karena ke sebagian besar pelaku UMKM itu ibu-ibu ya, masih ada kadang iri-irian.
0: Masih.
1: Itu masih ada, tapi itu enggak sampai mengganggu proses produksi, jadi hanya ada di permukaan saja.
0: Nah, lalu gimana nih caranya buat menghadapi biar ya tadi ya enggak ada iren-irenan, dan apalagi tadi Pak Dalmugi bilang bahwa ini kan sistemnya adalah gotong royong
1: ya.
0: Gitu.
1: Ya, jadi kita masih ada pertemuan untuk meminimalis atau mengekualiskan pemahaman mereka. Ya. Dengan bertemu itu mereka akan dibuat senang. Misalnya kita saling mengunjungi daerah satu dengan daerah lain, itu sudah berjalan, terutama untuk pengurus ya. Pengurus paguyuban itu kita ada pertemuan rutin di sekretariat itu di Cokroadiningratan. Tapi nanti akan, dan dalam waktu dekat ini kita akan berkumpul di Sumberjo di Sleman. Di sana ada kolam ikan, karena melihat ikan akan happy. Lalu itu kita sampaikan, lalu kita itu semua saudara. Tapi irian itu tidak bisa dihilangkan, itu sudah manusiawi. Yang penting tidak sampai mengganggu ke proses berikutnya atau proses produksi dan pemasaran.
0: Oke, berarti memang salah satu hal yang dilakukan sama tim G2 RT adalah saling mengunjungi biar saling sama belajar juga gitu
1: belajar,
0: ya Pak ya. Oke, baiklah. Kapan kira-kira kunjungan selanjutnya Pak? Nanti aku enggak ikut. Aku tak melu.
1: Bisa nanti di boleh, bulan Pak. Ini ada pertemuan di Sumberjo ya tapi. Nah, di sana itu ada ikan, ada abon ikan, juga ada minuman dari lidah buaya. Bukan lidah mertua, lidah mertua enggak ada. Enggak enak.
0: Enggak, kalau lidah mertua lebih bagus jadi tanaman.
1: Jadi tanaman. Lidah buaya.
0: Oke. Jadi mungkin terakhir Pak, kalau misalnya ada teman Pro 2 yang pengen gabung juga di G2 RT, apa yang harus dilakukan pertama kali? Apakah harus bertemu dengan warga yang di desa gitu, pengelola di desa, atau bisa langsung ke paguyuban G2 RT?
1: Nah, sekarang di desa kan sekarang semua sudah ada BUMDes ya. Baju yang saya pakai ini BUMDes. Jadi G2 RT adalah unit usaha dari desa planner. Atau desa planner menjadi unit usaha dari BUMDes. Jadi nanti berkomunikasi dengan BUMDes supaya nanti supaya nyambung dengan pemerintah daerah, supaya menjadi pemasukan atau PAD-nya. Tetapi kalau untuk lebih realnya lebih mudahnya bisa menghubungi ke sekretariat G2RT atau ke ketua paguyuban G2RT, nanti kita arahkan kemana. Mm-hmm. Karena mengumpulkan orang itu juga tidak mudah. Ayo kumpul-kumpul, betul. Mau ngapain?
0: Iya, betul. Nah,
1: nanti kita bantu untuk menjelaskan atau setidaknya kalau ada orang luar tuh, oh itu mengundang itu mau ada apa, kan? Okay. Dan tidak usah satu desa, itu sekitar 15 sampai 17 orang terkumpul. Namanya ada tim 17 untuk menjaga kualitas, kemudian ada tim 15 dan seterusnya. Itu sudah cukup. Kemudian nanti desa pasti akan mengakomodir, karena itu wewenangnya desa atau yang menaung bernaung di bawah kelurahan atau keluar kelurahan dan kelurahan gitu. Kalau untuk DIY kalau di desa kelurahan, kalau di kota kelurahan.
0: Oke, begitu. Baiklah. Jadi nanti bisa dari BUMDes dulu ya Pak ya. Nanti akan diarahkan biar bisa langsung belajar di Tetrapreneur gitu ya Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, betul. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Dalmugi untuk siang hari ini. Sukses selalu. Semoga habis ini makin banyak teman-teman yang bergabung dengan Tetrapreneur dan makin banyak teman-teman yang juga makin paham bagaimana mengelola UMKM yang mereka gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dalmugi. Selamat siang, sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin kita Indonesia kali ini. Habis ini Vina masih akan nemenin kamu sampai nanti jam 3 di Santai Siang Pro 2 Jogja. Kita udahan dulu di Kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe Weekly Hits on Produe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Produe Weekly Hits.

Santai siang masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufia dan teman Pro 2. Sudah hampir jam 1. Gimana? Udah sempat makan siang atau dari tadi tuh kayak mau makan siang tapi masih maju mundur karena tuh kayak ngerasa nanggung, kerjanya tuh belum semua selesai. Jadi kayak nanti deh makan siangnya nyelesain dulu kerjaannya. Ya enggak apa-apa. Kalau kamu ngerasa kerjaan kamu udah mulai agak ya bentar lagi selesai kok, ya udah lanjutin dulu, gas aja. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa aduh kerjaannya udah makin belum selesai sih, makin banyak pula, istirahat dulu kalau kata aku ya. Istirahat, makan siang dulu ya kan, biar terisi. Dan nanti kalau misalnya kamu mau garap kerja lagi tuh kayak udah ngerasa fresh lagi ya kan. Walaupun biasanya kalau habis makan sih jadinya ngantuk ya. Ada yang kayak gitu juga gak sih? Habis makan pasti ngantuk. Kalau aku jujur iya. Karena mungkin ya gitu, makanan yang aku konsumsi lebih banyak karbonya daripada serat dan juga protein. Jadi efek sampingnya adalah ngantuk. Tapi ini gak apa-apa lah, sesekali boleh teman Pro 2. Mungkin nanti kalau agak ngantuk, aku puterin lagu-lagu yang upbeat gitu gimana? Jadi biar kamu gak ngantuk lagi teman Pro 2. Gimana? Setuju? Kalau setuju boleh lah, kamu kasih tau ke aku lagu apa yang mau kamu dengerin. Nanti biar aku puterin playlist lagu favorit kamu ya. WhatsApp aja ke 0811 251 10.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

2026 teman Pro2. Besok itu mereka baru akan dilepas sama Presiden Prabowo Subianto teman Pro2 dan dikukuhkan juga bersama Menpora Erick Thohir teman Pro2. Jadi pelepasan ini diinformasikan oleh salah satu pengurus olahraga Indonesia, Ion Mariono, yang ngasih kabar gitu ya bahwa besok kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 akan dikukuhkan Menpora Erick Thohir dan dilepas sama Presiden Prabowo Subianto. Rencananya sih bakalan berlangsung di Wisma Kemenpora jam 11 siang waktu Indonesia bagian barat gitu. Dan pelepasan kontingen Indonesia juga akan berlangsung di Istana Negara Jakarta jam 3 sore. Nanti Presiden Prabowo akan melepas langsung semua atlet yang akan bertanding di Asian Games 2026 teman Pro2 ya. Biasanya dalam pelepasan ini tuh presiden juga akan kasih pengumuman jumlah besaran bonus yang bakalan dikasih sama peraih medali emas, perak ataupun perunggu teman Pro2 ya. Jadi kita besok lihat dan intip kira-kira bonus yang akan diterima berapa ya. Dan Komite Olimpiade Indonesia bilang kalau jumlah kontingen Indonesia dalam ajang ini ada 432 atlet ya dari 35 cabang olahraga dan mereka akan didampingi 148 pelatih dan juga 32 pendamping pendamping gitu ya. Dan target Indonesia di ajang ini adalah minimal adalah 4 medali emas dan sumber emas ini diharapkan muncul dari angkat besi, bulu tangkis dan juga panjat tebing teman Pro2 ya. Karena melihat cabang olahraga panjat tebing dan juga angkat besi ini jadi salah satu olahraga yang beberapa kali menyumbangkan medali emas teman Pro2 ya. Dan nanti kita akan lihat pertandingannya yang akan berlangsung nanti tanggal 19 September sampai 4 Oktober 2026. Semoga sih tim Indonesia bisa kasih yang terbaik dan bisa membawa emas, perunggu dan juga perak teman Pro2 sesuai sama targetnya. Ataupun kalau melebihi target juga alhamdulillah ya kan. Yang paling penting adalah kita doakan semoga mereka sehat selalu dan dimudahkan jalannya dan yang paling penting bisa kasih hasil yang terbaik buat Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

2 dari Perunggu, salah satu lagu yang direquest sama Rini di Pakem siang hari ini. Makasih ya Rini, masih stay di sini barengan sama Vina dari tadi jam 10 sampai hampir jam 2. Makasih udah ikutan gabung untuk lagu Vanessa Carlton ya. Nanti habis ini aku puterin lagunya buat kamu ya. Yang mau request lagu boleh banget teman Pro 2, kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Aku masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 3. Jadi kamu masih bisa kasih tau aku lagu apa yang mau kamu dengerin. WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung teman Pro 2, aku akan update kabar terbaru dari Timnas Argentina yang akan mengumumkan calon lawan mereka di FIFA Matchday mendatang di era baru tanpa adanya Lionel Messi. Yes, kita udah tahu bahwa Lionel Messi kan udah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional di hari Senin kemarin ya, 31 Agustus 2026 setelah 21 tahun membela timnas Argentina. Dan setelah kegagalan Argentina mempertahankan gelar juara di Piala Dunia 2026, akhirnya Messi mengakhiri perjalanannya teman Pro 2 ya. Jadi memang ya sebuah keputusan yang berat pasti, tapi mungkin Messi juga ngerasa kemarin kan banyak teman-temannya tuh yang nonton di atas podium ya kan. Kok podium sih, di atas inilah bangku penonton gitu. Mungkin Messi pengen duduk di sana bersama teman-temannya dan menyaksikan pertandingan Piala Dunia next-nya tanpa ada dia gitu ya. Mungkin. Tapi yang pasti untuk perjalanan Argentina masih akan terus berjalan teman Pro 2, dan FIFA Match Day akhir September dan awal Oktober akan jadi momen bersejarah Argentina untuk memulai perjalanannya tanpa La Pulga teman Pro 2. Dan Asosiasi Sepak Bola Argentina ngerilis pernyataan bahwa mereka akan mengumumkan pertandingan persahabatan selama jendela FIFA September dan Oktober pada Rabu nanti gitu ya. Jadi kita tunggu aja kira-kira siapakah lawan pertamanya Argentina setelah tidak ada Messi, dan apakah Argentina tetap akan jadi juara. We'll see.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman terbaik kamu, this is the upstairs satelit teman pro 2. Satu lagu yang aku puterin spesial buat Annie. Hai, selamat siang Annie yang dari kemarin tuh nanya, Mbak, lagu yang judul liriknya Nicola favoritku. Hah, kan aku nyariin ya, apa ya, kita tuh sampai minta tolong bantuan ChatGPT. Ternyata Annie sudah menemukan jawabannya. Ternyata lagu yang dia cari adalah The Upstairs Satellite. Udah aku puterin ya lagunya buat kamu, Annie. Makasih banget udah dengerin Pro 2 Jogja. Dan juga terima kasih buat Banu yang tadi pengen diputerin lagunya Hindia, Rumah ke Rumah. Aku udah puterin lagunya buat kamu ya. Salam buat penyiarnya, semangat selalu. Thank you Banu, semangat juga buat kamu ya. Sehat juga, jangan lupa, itu yang paling penting. Taufik di Godian tadi pengen diputerin lagunya Ed Sheeran sama Taylor Swift yang The Joker and the Queen. Aku udah puterin lagunya buat kamu ya. Rini tadi juga udah kita mainkan semuanya. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung sama Vina di Santai Siang. Aku masih akan lanjut temenin kamu sampai nanti jam 3. Jadi kau masih bisa kasih tau ke aku lagu apa sih yang mau kamu dengerin siang hari ini. Mungkin buat temenin kamu yang lagi makan siang, lagi nyantai, atau jam segini udah mulai agak sedikit ngantuk. Karena memang kalau udah jam 2 tuh agak kayak jam rawan ngantuk gak sih? Ya udah, kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin. Dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Kalau tadi aku udah update info olahraga buat kamu, habis ini aku bakalan update info entertainment buat kamu. Ada kabar siapa ya kira-kira hari ini? Nanti deh, habis ini aku bakalan update infonya buat kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Kita awal ya entertainment news kali ini dari Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter Teman Pro 2 yang mendapatkan sebuah penghargaan dari GEGOT, memenangkan piala Emmy Teman Pro 2 berkat acara mereka masing-masing. Jadi Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter ini memenangkan piala Emmy Teman Pro 2 di Premier Time Creative Art Emmy Award ke-78 di hari kemarin ya, tanggal 5 sampai 6 September 2026. Dan yang menariknya adalah Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter ini Teman Pro 2 meraih piala Emmy lewat kategori Outstanding Variety Special Live berkat The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny Teman Pro 2. Dan musisi asal Puerto Rico juga mengalahkan 830 Annual Golden Globes Teman Pro 2 ya. Dan kemudian Sabrina Carpenter ini juga memenangkan piala Emmy lewat kategori Outstanding Variety Special lewat The Muppet Show yang dibintangi sama Sabrina Carpenter Teman Pro 2. Jadi Sabrina ini termasuk salah satu musisi yang bisa mengalahkan Dave Chappell The Unstoppable yang di Netflix, dan juga Nikki Glessler Good Girl Teman Pro 2, dan juga Taylor Swift The Eras Tour The Final Show di Disney Plus Teman Pro 2. Dan kemenangan itu masing-masing udah mengantongi piala Grammy dan juga Emmy Teman Pro 2. Jadi tinggal Oscar dan juga Tony Award untuk mencapai status Prestige Prize EGOT Teman Pro 2. Kalau Bad Bunny itu sebelumnya udah pernah mengantongi 6 piala Grammy Award Teman Pro 2, dan teranyar adalah di Album of the Year dan Best Musica Urban Album Grammy 2026 Teman Pro 2. Wow, boleh dibilang lah kalau dua musisi itu lagi gacor-gacornya sih kalau kata aku. So congratulations ya buat Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter Teman Pro 2. Kayaknya next kita tungguin lagi deh, kira-kira bakalan ada apa lagi ya yang menggebrak dari mereka berdua. Kita tunggu nanti.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

kedua obrolan jam 3 pagi dari Lomba Sihir Teman Pro 2. Sekarang Lomba Sihir tuh punya edisi deluxe bertajuk setelah obrolan jam 3 pagi. Yes, mereka tuh langsung ngerilis kayak ada 5 lagu Teman Pro 2 ya. Dan rilisan ini tuh kayak perpanjangan dari album yang sebelumnya berisi 16 lagu. Dan 5 lagu tambahan ini tuh lahir dari percakapan dan juga pengalaman personal para personilnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Jadi kalau menurut mereka 5 lagu ini tuh dibuat kayak sebuah percakapan di antara mereka dan masing-masing personil yang saling menanggapi cerita dengan sudut pandang satu sama lain Teman Pro 2. Dan akhirnya lahirlah lagu tersebut Teman Pro 2 ya, di album setelah obrolan jam 3 pagi. Emang benar ya, kalau kita tuh ngobrol di atas jam 12 malam tuh selalu ada topik-topik yang menarik Teman Pro 2. That's why akhirnya rilis juga album baru dari Lomba Sihir Teman Pro 2 ya. Dan rencananya materi baru ini juga bakalan dibawain sama Lomba Sihir di konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall nanti di tanggal 21 November 2026.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai, mendekati jam 3. Terima kasih banyak udah setia menemani aku dan mendengarkan aku. Udah hampir jam 3, Vina harus pamitan dulu teman Pro 2 karena habis ini posisi aku bakalan digantikan sama Gatrisha Aceh yang bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 dan nemenin kamu juga yang jam segini sudah mulai siap-siap buat pulang ke rumah kali ya. So, thank you so much buat teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM. Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 8 September 2026 bersama saya Gatri Syaja.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG dan Volcanic Ash Advisory Center Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya pada ketinggian 6.000 kaki dengan kecepatan 15 knot. Pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan Budiarto. Pemerintah kemudian menerbitkan notice to airmen kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Meski bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Kita beralih ke berita selanjutnya. KPK menghormati langkah Silmi Karim mengajukan pra-peradilan terkait perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pra-peradilan merupakan hak hukum tersangka untuk menguji proses penyidikan. Menurutnya pengujian tersebut mencakup aspek formil termasuk sah atau tidaknya tindakan penyitaan oleh penyidik. Budi mengatakan pra-peradilan merupakan bagian dari mekanisme checks and balance dalam penegakan hukum. KPK memastikan seluruh tahapan penyidikan telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk tindakan penyitaan yang menurut KPK telah memperhatikan aspek formil dan material serta memiliki dasar hukum.

Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut terlihat berdasarkan pemantauan Sipongi Kementerian Kehutanan. Tercatat

0: jumlah tercatat jumlah hotspot turun 288 titik dari 674 titik pada 6 September menjadi 386 titik pada 7 September 2026. Penurunan cukup tajam terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sementara Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi di antara 6 provinsi prioritas penanganan penanganan karhutla. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, pemerintah daerah dan masyarakat terus melakukan patroli serta ground check. Upaya tersebut juga meliputi pemadaman darat, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, hingga pemantauan lokasi yang berpotensi mengalami penyalaan kembali.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gatrisha aja kembali menyapa kamu sore hari ini di sore ceria. Hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Dan tentunya aku udah siap banget buat nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Kamu pengen dengerin lagu apa nih sore hari ini? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Kamu bisa request lagu favorit kamu. Dan tentunya gak cuman lagu-lagu manca dan juga lagu-lagu Indonesia aja nih yang bakalan aku kasih buat kamu, tapi tentunya juga informasi-informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya teman Pro 2, di Jogja ini emang kayaknya hari apa ya? Kayaknya hari Minggu ya teman Pro 2 itu, kalau nggak hari Minggu, hari Senin itu turun hujan gitu ya di malam hari gitu ya, dan bikin suasana Jogja tuh agak adem gitu ya. Nah ini seharian Jogja juga dingin banget nih teman Pro 2 ya, karena emang dari pagi tuh suasananya emang mendung gitu ya. Bahkan kayaknya gak ada matahari nih dari pagi gitu ya kan. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ngerasa agak aneh gitu ya, karena kan memang biasanya tuh Jogja bener-bener yang panas banget gitu kan ya, terus tiba-tiba suasananya jadi mendung gitu ya kan. Tapi ya udah, dinikmatin aja gitu ya kan, karena ya memang cuacanya begini gitu kan. Dan ya imbas dari meletusnya Gunung Anak Krakatau itu kan memang ada banyak sekali penerbangan yang di cancel ataupun juga yang dibatalkan. Dan tentunya Bandara Soekarno-Hatta pun juga baru dibuka mulai hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Dan tentunya untuk mengakomodir masyarakat gitu ya yang akan pergi dari Jakarta ataupun juga mau ke Jakarta, pilihannya adalah menggunakan kereta api gitu ya, ataupun juga naik bis gitu kan. Nah untuk itu PT KAI Daop 6 Yogyakarta ini menambah kereta api gitu ya untuk melayani penumpang gitu ya yang ingin ke Jakarta ataupun juga yang mau ke Jogja gitu teman Pro 2. Dan tentunya malam tadi PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga kembali menambah 2 kereta api tambahan dengan relasi Yogyakarta Gambir dan berangkat dari stasiun Yogyakarta. Dan tentunya untuk waktu pemberangkatannya sendiri itu Senin malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk kereta tambahan ini itu terdiri dari 200 seat kursi eksekutif dan juga 240 seat kelas ekonomi gitu teman Pro 2. Dan menurut manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menjelaskan bahwa penambahan perjalanan kereta api ini memang menjadi bagian dari dukungan mobilisasi masyarakat ke wilayah Jakarta yang memang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teman Pro 2. Dan kayaknya untuk kemarin anak-anak sekolah ini juga diliburkan gitu ya teman Pro 2, dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh gitu ya kan. Cuman katanya sih kalau yang kerja nggak ada libur atau nggak ada WFH ya teman Pro 2. Sampai di sosial media tuh aku lihat ada kayak semacam ilustrasi kartun gitu kan, pegawai di Jakarta hari ini. Mereka pakai baju kerja gitu ya, terus juga tenteng kopi, terus juga bawa laptop dan lain-lainnya, tapi ditempelin debu-debu gitu teman Pro 2. Tapi semoga semuanya bisa baik-baik aja gitu ya teman Pro 2, dan semoga dengan abu atau letusan Gunung Anak Krakatau yang mengarah ke barat daya ini juga bisa ini ya menyelamatkan kita masyarakat Indonesia gitu ya, agar abu vulkaniknya pun juga enggak mengenai masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya tentunya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang bencana, ini kan memang di tahun ini itu banyak kejadian bencana alam gitu ya. Bahkan untuk gunung api di Indonesia ini juga ada beberapa gunung api gitu ya yang meletus secara serentak gitu kan ya, yang kata ahli sih memang adalah sebuah fenomena alam teman Pro 2. Namun tentunya kita harus memberikan atau melakukan langkah-langkah preventif gitu ya untuk bisa menyelamatkan diri kita gitu ya, dan juga tentunya agar kita tuh siap menghadapi bencana teman Pro 2. Untuk itu Komisi A DPRD DIY mendesak pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kapasitas anggaran penanggulangan bencana di anggaran tahun 2027. Dan tentunya hal ini perlu dilakukan mengingat anggaran yang dirancang untuk penanggulangan bencana tahun 2027 sangat tidak memadai, bahkan tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan anggaran yang memadai dalam mewujudkan masyarakat tangguh tidak hanya saat terjadi bencana, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat siap untuk menghadapi bencana teman Pro 2. Dan langkah ini tentunya bisa diwujudkan dengan adanya pelatihan, terus juga ada mungkin simulasi bencana berbasis kelurahan ataupun juga kelurahan gitu ya, dan juga edukasi-edukasi lainnya gitu ya yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat teman Pro 2. Apalagi mengingat di Yogyakarta sendiri ini kan kita dekat dengan Gunung Merapi gitu ya, yang memang beberapa tahun yang lalu juga sempat erupsi. Terus juga abis itu di pantai selatan itu kita juga sering mendapati gelombang tinggi gitu ya. Terus juga di Jogja ini pernah terjadi gempa juga gitu. Jadi memang kita masyarakat daerah istimewa Yogyakarta emang harus mempersiapkan diri nih untuk menghadapi bencana teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri nih untuk menghadapi bencana alam yang nggak tahu kapan akan datang, ini kamu udah ngelakuin apa aja sih selama ini?

dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

Tentunya paparan abu vulkanik yang berasal dari erupsi gunung berapi itu kan memang berbahaya untuk kesehatan teman-teman berdua, karena tentunya abu vulkanik ini mengandung partikel halus berukuran kurang dari 2 mm yang tentunya berbahaya jika terhirup gitu ya, terus juga berbahaya jika mengenai mata dan juga kulit kita teman-teman berdua. Itulah kenapa ketika ada letusan gunung berapi, kita tuh sebaiknya benar-benar menjaga diri kita gitu ya dari paparan abu vulkanik teman-teman berdua. Nah, tentunya ini ada beberapa tips gitu ya yang disampaikan oleh Dr. Anissa Trisna Widiani gitu ya, dari laman Rumah Sakit Brawijaya gitu ya. Jadi untuk dampak kesehatannya sendiri, ini bisa mengganggu saluran pernafasan, bahkan bisa terjadi iritasi saluran pernafasan dengan gejala batuk, tenggorokan perih, dada sesak, dan nafas bunyi gitu teman berdua. Terus juga ini bisa berbahaya gitu ya untuk para penderita asma, anak-anak, lansia, bronkitis kronis, PPOK, dan juga penyakit jantung teman berdua. Dan tentunya ketika abu ini masuk ke mata, ini juga bisa berbahaya untuk kesehatan mata kita gitu teman berdua. Makanya ketika ada abu vulkanik yang berasal dari letusan gunung berapi, itu memang sebaiknya kita tuh beraktivitas di dalam ruangan aja. Itulah kenapa kemarin juga murid-murid di sekitar Jakarta itu diminta untuk melakukan pembelajaran jarak jauh aja gitu ya kan, karena memang aktivitas di luar rumah itu harus kita batasi. Dan kalau bisa ketika kita di dalam rumah itu juga ditutup nih jendelanya, pintunya gitu ya, jangan sampai ada celah yang terbuka gitu ya, karena abu vulkanik ini kan emang kecil-kecil banget gitu partikelnya, sehingga dia ini bisa masuk nyusup ke dalam rumah gitu. Dan kemarin kayaknya aku lihat di Instagram gitu ya, bahkan ada juga orang yang dia kayak dalam tanda kutip membungkus rumahnya gitu ya pakai plastik gitu ya, agar debu-debunya tuh tidak masuk ke dalam rumah, dan dia pun juga enggak yang harus bersih-bersih terus-terusan gitu, karena memang abu vulkanik ini kan nempel ya dia ya di permukaan teman berdua. Terus juga kalau bisa itu gunakan masker N95 teman berdua, terus juga gunakan pelindung mata atau goggles, dan juga melakukan pembersihan yang tepat gitu teman berdua. Jadi kamu bisa menyiram dan juga membasahi permukaan-permukaan yang terkena abu vulkanik gitu ya, sebelum dibersihkan untuk mencegah debu-debu tersebut berterbangan gitu. Jadi lindung diri kita dan juga keluarga kita nih teman berdua dari paparan abu vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Kalau nggak salah dulu ketika Merapi sempat meletus di tahun berapa ya, aku lupa, tapi dulu tuh sempat ada himbauan kalau pas kita lagi pakai masker itu maskernya tuh dibasahi teman-teman berdua, agar partikel abu vulkaniknya ini tuh nggak nembus ke maskernya

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Hitungan Pro 2 sore hari ini aku mau nyapa dulu nih, ada yang udah gabung ke 0811251025, ada Katri di Playen. Sore baca, mumpung kerjaan lagi slow, nyantai dulu nih, pengen request lagunya Jin BTS yang Running Wild katanya. Makasih baca ya kan. Terima kasih juga Katri udah gabung di sore hari ini, yang tentunya udah request juga lagu favoritnya ya. Aku puterin abis iklan ya Katri ya. Dan abis ini aku mau puterin dulu nih lagu-lagu Indonesia dulu gitu kan. Dan tentunya teman Pro 2, kamu masih bisa request juga nih lagu-lagu yang pengen kamu dengerin di sore hari ini. Kasih tahu aja melalui WA di 0811251025.

Kawan Pro 2, di era digital seperti sekarang, hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Dari internet, kita bisa mendapatkan beragam informasi, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Nah, kamu tentu udah nggak asing lagi dong sama yang namanya browser? Iya, aplikasi yang kita buka setiap mau cari sesuatu di internet. Ternyata browser ada padanan bahasa Indonesianya loh. Dalam bahasa Indonesia, browser diartikan sebagai peramban. Menurut KBBI, peramban adalah perangkat lunak komputer untuk mencari informasi dalam situs internet. Jadi gimana? Kamu masih mau pakai kata browser atau peramban nih?

Ya itu dia lagu yang tadi udah di request sama Kak Tri, yang katanya lagi agak slow nih temen perdua. Emang kalau sore-sore tuh enaknya leya-leya aja ya. Maksudnya enggak yang harus kedubrukan gitu ya, kayak kalau pas kita lagi di suasana pagi gitu teman pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang di rumah udah bisa leye-leye gitu ya, udah pulang ke rumah, terus juga kerjaannya udah selesai, cuma tinggal nunggu absen aja gitu kan ya. Ya udah dinikmatin aja nih teman pro 2 waktu slow-nya gitu ya, yang tentunya udah kamu perjuangkan gitu ya dari tadi pagi gitu. Karena mungkin dari tadi pagi tuh kamu udah gedubruk sana gedubruk sini gitu ya, nyelesain semua kerjaan dan ngerjain hal-hal lainnya gitu ya kan. Jadi ya udah, mumpung masih ada waktu, mungkin ya istirahat bentar, tarik nafas, keluarkan gitu ya, nafasnya tuh yang teratur gitu. Karena tadi kayaknya udah agak panik gitu ya, ini kerjanya belum selesai, atau ini deadline-nya besok harus dikumpulin dan lain sebagainya gitu ya kan. Pokoknya ya udah, sambil ngeteh dulu mungkin ataupun juga ngemil gorengan dulu gitu kan. Gitu kan ya, karena ini cuaca sore hari ini tuh agak-agak mendung, dingin gitu ya. Kayaknya cocok banget nih kita sore-sore gitu ya, duduk-duduk dulu gitu kan ya, sambil minum teh anget dan ngemilnya gorengan. Walaupun gak sehat, tapi ya namanya kita orang Indonesia cemilannya itu ya teman pro 2. Ini aku mau puterin dulu nih lagu Britney Spears yang Sometimes. Ini lagu yang udah di request sama Taufik di Godean yang lagi dengerin di RRI Digital. Soalnya dia lagi perjalanan ke Jogja. Perjalanan dari mana nih Taufik? Hati-hati ya, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini dia lagu yang udah kamu request, aku puterin sekarang.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodwe Weekly Hits.

0: Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya untuk kamu teman Pro2 yang mungkin lagi kurang enak badan, terus mungkin lagi sakit gitu ya, atau mungkin ada orang-orang tersayang kamu yang lagi sakit gitu ya, aja doain semoga lekas sembuh gitu ya. Dan tentunya untuk yang sakit terus dirawat di rumah sakit itu juga bisa cepat pulih, cepat sehat gitu ya, dan lekas pulang ke rumah teman Pro2. Kayak Adis nih teman Pro2 yang saat ini lagi menjalani masa pemulihan setelah kemarin menjalani operasi batu empedu gitu teman Pro2. Doain ya teman Pro2, semoga Adis bisa lekas sembuh dan lekas pulih lagi gitu ya, biar nanti Adis bisa menyapa kamu lagi tentunya di siarannya Pro2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Ya teman Pro 2, beberapa waktu belakangan ini itu kan ada berita-berita di internet gitu ya, di sosial media. Katanya sih banyak penjual masker yang menaikkan harga masker jadi mahal banget gitu ya. Mengingat sekarang tuh lagi banyak orang yang membutuhkan masker untuk menghindari kabut asap, terus juga abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau gitu ya. Dan kayaknya ini jadi kayak kembali ke masa-masa COVID-19 gitu ya, di mana dulu tuh aduh harga masker benar-benar mahal, udah mahal, terus juga stoknya tuh kayak gak banyak gitu teman Pro 2. Tapi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin itu memastikan bahwa stok masker itu masih aman teman Pro 2, dan kamu gak perlu panik buying gitu ya. Karena ya kalau misal kamu panik buying, ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, untuk menaikkan harga masker secara gila-gilaan dan tidak masuk akal teman Pro 2. Dan semoga kita semua bisa diberikan akses gitu ya untuk membeli masker gitu ya, dan juga melindungi diri kita dan juga keluarga kita dari paparan abu vulkanik maupun juga kabut asap teman Pro 2. Dan kita yang di Jogja ini kan mungkin tidak terlalu berasa gitu ya, karena kita agak jauh nih dari Gunung Anak Krakatau. Tapi tentunya kita juga jangan lengah gitu ya, karena tentunya kita gak tahu nih apakah bencana ini itu akan memicu bencana yang lain gitu teman Pro 2. Jadi pokoknya yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa dan juga menyiapkan diri kita untuk menghadapi bencana gitu ya. Nah, salah satunya sih dengan mempersiapkan tas siaga bencana. Apakah kamu sudah menyiapkan tas siaga bencana kamu sendiri?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini tas apaan sih? Udah gede, penuh lagi.
3: Yang pink, tas siaga bencana tuh.
2: Oh, apaan aja isinya?
3: Basic sih, kayak makanan siap saji, cemilan, air kemasan. Ya, paling nggak cukup lah buat 3 harian. Kotak P3K isinya buat obatan. Ada baju, ada jaket, mantel, masker, senter, lilin sama peluit tuh.
2: Ini apaan nih?
3: Nah, dokumen penting, asli tuh. Aku juga udah punya sih versi digitalnya.
2: Wih, sedia tas sebelum bencana nih. Siapin juga ah.

Ya teman Pro 2, udah mulai mendung-mendung, terus juga sempat turun hujan juga ya kemarin-kemarin teman Pro 2. Jadi ya buat kamu yang udah sering naik motor atau kemana-mana naik motor, ya udah disiapin jas hujannya gitu ya kan. Terus juga buat yang kemana-mana naik transportasi umum juga pakai ini ya, jas hujan tapi yang nggak ada celana anaknya gitu ya kan. Terus juga bawa payung dan juga perlengkapan-perlengkapan lain gitu ya, yang tentunya akan memudahkan kita ketika kita lagi pergi atau beraktivitas keluar rumah gitu ya, terus tiba-tiba turun hujan gitu teman Pro 2. Dan kalau misal kamu suka banget sama hujan gitu ya, tapi janji ya, kemarin-kemarin kan kamu ngeluh karena kepanasan di Jogja gitu ya kan. Nah janji nih, besok pas udah mulai hujan, pas udah mulai mendung terus gitu ya, kamu juga jangan ngeluh nih kalau dikasih hujan terus.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Dan tentunya jangan lupa nih untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena Aca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam alias jam 19 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Wallahi madunya fil akhirah illa misluma yaj'alu ahadukum isba'ahum fil yami fal yangdur bima yarji'u. Kata Rasul, demi Allah dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu seperti di antara kalian memasukkan ujung jari kalian ke dalam samudera yang luas. Fal yangdur bima yarji'u, maka angkatlah dan lihatlah tetesan air yang menetes dari ujung jari itu. Dan itulah dunia. Dan samudera yang luas ini adalah akhirat. Teman produk yang dirahmati Allah, dunia di tangan di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk ke hati. Kalau kata Rasul tadi, celupkan ujung jari ke samudera yang luas dan lihatlah air di telunjuk jari kalian itu. Dan itulah dunia, kata Nabi. Hari ini orang berebut tetesan air mengabaikan samudera yang luas. Ingat, sekarang kita di atas tanah. Tak lama lagi tanah ada di atas kita. Maka dalam refleksi, mari betul-betul kita tingkatkan ketakwaan kita. Karena takwa yang baik akan berimplikasi kepada orientasi hidup yang benar. Bahwa dunia ini hanya sementara. Bahwa dunia ini hanya pijakan sementara, hanya sarana untuk mendapatkan samudera yang luas. Jadi jangan sampai hanya gara-gara dunia yang kecil ini kita bisa jatuh, kita bisa hancur. Kemarin kita habis melakukan sebuah pesta demokrasi. Dalam Islam dikatakan nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa yazur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Mari kita bersatu untuk hal yang kita sepakati. Yang kita sepakati tentunya kebersatuan, kebersamaan. Tetapi kita berlapang dada untuk hal yang beda. Jadi beda itu biasa, wajar. Tapi jangan berpecah belah. Quran pun mengatakan wala tafarraqu, yang dilarang itu berpecah belah. Tapi beda boleh, karena itu fitrahnya manusia. Maka jangan hanya karena perbedaan hidup kita itu hancur. Sekali lagi, mari kita ambil sisi positif. Energi ketakwaan itu betul-betul akan membawa ke dalam kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Sekali lagi, jangan terperdaya oleh dunia yang hanya sementara. Yang sesungguhnya ada hidup yang lebih kekal, lebih abadi, yakni akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

satu lagu baru nih dari Afgan berjudul Langit Merah Muda, teman Pro 2. Yang ini lagunya itu menjadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga, teman Pro 2. Sebuah film yang bercerita tentang ART gitu kan ya, yang diperankan oleh Enzi Storia, Umi Kwari, Musdalifah, dan beberapa komika gitu ya, perempuan yang lucu-lucu banget, teman Pro 2. Dan ini memang filmnya tuh komedi tapi ada dramanya juga gitu ya kan. Dan tentunya sekarang tuh film Indonesia udah banyak banget yang mengangkat tema-tema gak biasa gitu ya. Jadi gak cuma drama percintaan ataupun juga kayak film horor gitu ya, tapi film horor pun juga ada yang mengangkat cerita-cerita dari Indonesia Timur. Terus juga mungkin ada yang mengangkat cerita tentang copet gitu ya. Jadi makin banyak nih jenis-jenis genre yang diangkat ke layar lebar gitu ya, yang tentunya bisa menambah referensi kita dalam menonton film. Dan tentunya kalau weekend itu kayak kadang-kadang tuh bingung gitu ya, mau nonton film yang mana ya. Apalagi kalau misal lagi akhir bulan nih kayak pengen nonton semua film gitu ya, tapi kok ya budgetnya pas-pasan gitu, teman Pro 2 ya. Well, anyway, abis ini aku bakalan kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu. Tapi satu lagu dulu ya. Abis ini aku bakalan kasih tahu 5 lagunya. Jadi kamu siap-siap aja buat milih 3 lagu di antara 5 lagu yang udah aku siapin. Nanti lagu yang terbanyak vote-nya bakalan aku mainkan tentunya di segmen jamu-jamnya lagu kamu.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Ya buat kamu teman Pro 2 yang masih stay tune terus di 102,5 FM, makasih banyak ya. Ini saatnya aku buat kasih kamu 5 lagu buat dipilih gitu ya. Dan nanti untuk 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 18.45, tentunya di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan untuk pilihan lagunya sore hari ini aku punya lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Jenny Less Than a Lover, terus juga ada lagunya Nona Rollerblade, terus lagunya Hearts to Hearts Root, dan juga lagunya Raim Laude Ikro. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Aku tunggu di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih akan aku mainkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
2: Jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Go, what, grab.

Ya temen lu berdua. Kalau misal kamu tuh ngefans sama orang gitu ya, ataupun juga sama grup, ataupun juga sama band gitu kan ya. Nah pastinya kamu juga pengen dong ya kayak tahu updatean terbaru dari mereka gitu ya kan. Nah cuman masalahnya ada juga nih tipe-tipe penggemar yang kayak pengen banget tahu gitu ya sampai ke dalam-dalam, terus juga sampai kayak dia ini dijuluki dengan stalker gitu ya teman berdua, atau penguntit gitu. Jadi ada istilah stalker gitu ya. Dia ini sebenarnya ngefans sama satu orang gitu ya, tapi dia nih kayak terlalu mengintervensi kehidupan pribadinya, sampai ngikutin kemanapun si artis ini pergi gitu ya, baik itu ke acara-acara ataupun juga sampai ke urusan-urusan pribadi, bahkan kayak ngintip-ngintip di rumah, terus juga pengen tahu semua yang dia lakukan, dan ini akan membuat si artis ini tidak nyaman gitu teman berdua ya. Nah kalau misal kamu ngefans sama seseorang selebriti, penyanyi atau pemain film gitu ya, ya kayaknya ngefansnya tuh secukupnya aja gitu teman berdua. Jangan sampai kamu juga menimbulkan ketidaknyamanan di diri sang artis gitu ya, karena banyak juga kan kayak cerita-cerita, entah itu benar atau enggak gitu ya, ada artis yang dia ini kayak nekat untuk mengakhiri hidupnya karena enggak betah banget gitu ya diikutin ataupun juga dikuntit atau di stok sama seseorang yang bikin hidup dia tuh enggak nyaman gitu teman berdua. Ya udah yang biasa-biasa aja. Ya stalking di akun sosial medianya sih enggak masalah ya, tapi enggak usah sampai yang ke ranah kehidupan pribadinya juga.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih teman Pro 2 yang udah gabung malam hari ini di 0811251125. Ada Andar di Purworejo yang katanya pengen dengerin lagunya Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, buat Mbak Ami di Ngaglik Sleman. Semoga operasinya cepet pulih, sehat, bisa beraktivitas. Teman alumni SMA, ada perwakilan yang nengok Mbak Murni sama Mbak Nur, semoga menambah semangat, makasih. Terus ada juga ada Eka di Cilacap ya. Salam dari kami semua di Cilacap buat Kevin Ariel di Catur Tunggal yang baru pulang kuliah sore ini. Selamat istirahat, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Dan tentunya ada juga Afif di Sumenep yang tadi nanya Kaca yang barusan diputar lagunya El Java ya, Koe nomor 1. Iya betul, tadi aku puterin lagunya El Java, Koe nomor 1. Dan sambil kita nunggu juga nih vote dari kamu teman Pro 2 di segmen jamu-jamu lagu kamu, aku bakalan puterin dulu nih satu lagu yang tadi udah di request sama Andar.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain WA yang udah masuk di segmen jamu-jamnya lagu kamu di malam hari ini. Ada Taufik di Godean yang pilih lagunya Hearts to Hearts Root dan juga lagunya Raim Laude. Maya pilih lagunya Jenny Hearts to Hearts dan juga Raim Laude. Terus juga ada Banu pilih lagunya Ariel featuring Raisa, Nona dan Raim Laude. Terus juga Eka di Cilacap di dia pilih lagunya Nona Hearts to Hearts dan juga Jenny. Abis itu ada Meisa di Condong Catur, dia pilih lagunya Ariel featuring Raisa, Jenny dan Raim Laude. Karini di Pakem pilih lagunya Nona Hearts to Hearts dan juga Raim Laude. Bayu pilih lagunya Nona, Raim, Ariel. Katri di Playen pilih lagunya Jenny, Nona, Raim Laude. Terus juga Afif di Sumenep pilih lagu nomor 125 Ariel featuring Raisa, Jenny dan juga lagunya Raim Laude. Berarti untuk 3 lagu yang sudah terpilih. Oh, ada satu lagi nih, ada Ali di Kulon Progo yang dia pilih lagunya Jenny, terus lagunya Raim Laude dan juga lagunya Ariel featuring Raisa. Oke deh, berarti untuk yang dapat vote terbanyak itu adalah lagunya Ariel featuring Raisa, lagunya Jenny dan juga lagunya Raim Laude. Langsung aja aku puterin 3 lagunya yang udah terpilih di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang udah terpilih di segmen jamu-jamnya lagu kamu malam hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan vote di jamu malam hari ini. Dan tentunya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2, karena waktunya udah mepet banget ke jam 7 malam. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena abis ini bakalan ada Abi Ma'ruf yang bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Aca pamit ya. Selamat malam. Bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 malam untuk edisi malam ini 8 September 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Informasi dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait dengan pergerakan abu vulkanik. Pemerintah sebelumnya menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husin Sastranegara, Pondok Cabe, dan juga Bandara Budi Harto.

0: Informasi selanjutnya, memperoleh dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mengizinkan ASN atau aparatur sipil negara menerapkan sistem kerja dari rumah atau WFH hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Penerapan sistem kerja untuk rumah work from home dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah. Langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di wilayah sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatera Selatan. Demikian disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian. Ia pun memastikan kegiatan work from home ini dipersilakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dalam kondisi demikian. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran MLC Music Live Chat yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network berjaringan di seluruh Indonesia.

0: watching.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang?
3: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Halo.
3: Sampai. Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Rame sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman produa nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
3: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
6: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Oke, ramean nih.
3: Ramean berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejalan tangguh. Pakai di telepon dulu.
3: Jangan dong, jangan dong.
2: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
7: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat-sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Duh.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Okay. Dari mana nih?
7: Dari rumah juga bang. Okay.
3: Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah. Ya. Bang Rizky.
7: Dari kantor sih. No,
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau Pondok Indah.
3: Kasih.
6: Pondok Indah dong.
3: Indah.
6: Enak main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda.
3: Rumah Bekasi.
6: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
6: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
6: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
6: Betul sekali. Hei, bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
2: Astaga. Okay.
3: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
6: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
6: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh ceritanya.
3: Back story-nya gimana
4: okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya bener.
6: Lu juga.
4: Gua agak ke timur di
3: kedua. Oh, oke.
4: Okay. Jaktim pride gua.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini bro.
3: Ya.
2: Tetangga dia.
3: Warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
3: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
6: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
3: Salam dari Binjai. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini gitu.
3: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi.
3: Oh, suggestion ya?
4: Suggestion.
3: Suggestion ya?
2: Betul. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Bener.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di...
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini
3: sedap.
4: Emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari langkat nih. Keren banget.
3: Lu si Sumatera nggak terima di bilang angkat ya, maunya Medan,
5: kan identik pisang.
2: Oh iya, nggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu. Okay. Kan balik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi
2: salah.
6: Facebook.
3: Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan, oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Awas. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya, gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Oh, iya.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga TV ya? Kayak cuman medianya aja. Okay. Mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu.
2: Okay.
4: Sih.
2: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: yang mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
2: Di pop,
4: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
2: Oh, I see. Benar.
3: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Latar-latar. Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Oke. Okay.
3: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
3: gitu kan? Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
3: Kalau lu dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah gak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu, apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
4: Iya, kurang lebih itu
2: ya, benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin ya,
4: karena untuk konsumsi publik. Yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Gue kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak gak ada pilihan itu. harus.
6: Kita pakai jalur langit aja lah.
3: Betul. Boleh.
4: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Pro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
3: Salah. Oke, kabar eh. Selamat malam.
2: Sorry.
3: Betul.
2: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
1: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
2: Yoi.
1: Sisa percakapan.
2: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
1: Ngepop.
2: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
1: Popnya masih kental banget ya.
3: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
2: Gak apa-apa.
1: Bagus.
3: Bagus.
2: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
3: Bener, gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
2: Gitu ya. Agak keras ya. Agak keras.
4: Setengah keras.
2: Setengah keras tuh gimana tuh?
1: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
2: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
3: Peres ya. Peres. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
2: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
5: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
2: Oke. Okay. Oh.
5: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
2: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
5: Gitulah kira-kira Pak.
2: Oh, terima kasih.
5: Saya bisa serius tuh.
2: Iya. Thank you. Oh iya.
1: Oh, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
5: Iya. Morai.
1: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu. Ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
2: Bensin dari mana bensin?
5: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
5: Dari MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya. Yeah,
2: terima kasih Pak Bahlil.
1: Terima kasih
2: Pak Bahlil. Ya,
1: luar biasa.
2: Baik.
1: Benar.
2: Baik.
3: Kok dia.
2: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak, oh seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
6: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngomong dulu.
7: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound...
1: Korek?
2: Jangan dong.
7: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
1: Bener. Iya sih. Iya
3: juga. Orang lama.
2: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
1: Salah.
2: Ya.
1: Salah. Tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
2: Boleh.
3: Di era pertempuran konten.
2: Iya. Yeah.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
2: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
1: Alias.
3: Sangat.
2: Iya.
1: Alias.
2: Coba tanya deh.
1: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
7: Favoritnya? Pas interlude sih.
1: Oke.
7: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
2: gitu. Oh, iya sama.
3: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
2: Iya benar.
1: Enggak masalah.
2: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
7: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
2: Siapa era itu?
7: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke, Foo Fighters.
7: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke.
2: dilempar jauh ya. Dilempar jauh ya. Iya iya iya.
6: Adalah pokoknya.
2: Iya. Iya iya iya.
1: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
2: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
1: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
2: Simple ya.
1: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
6: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hip dude, yes, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
1: Benar-benar.
6: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
1: Alright, kurang lebih seperti itu. Ya, berarti iya, iya. Benar. Nah, gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum ngapus sama Leon?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
6: Sebuah fakta.
2: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
6: Iya.
3: Yeah, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, yeah. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
6: Iya, yeah, iya. Yeah. Sudah Coldplay.
2: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
6: Oh, Agung.
7: Cepat sih, Bang.
2: Makasih.
1: Cepat juga jawabannya ya.
2: Iya. Iya, iya.
6: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
2: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
1: Kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
2: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
8: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
2: Iya.
8: Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
6: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
2: Iya. Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
8: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
2: Luar biasa.
8: Jadi dia bilang kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
2: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
1: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
2: nanti
1: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca. Yo, yo, yo, yo. Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
1: Mengagung.
0: Dan Mengagung bener, khususnya. Wabil khusus ya.
1: Wabil
0: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
1: Boleh,
0: buat
1: Layar Kaca. Ada siapa tulan?
0: Ada dari siapa? Hawa ya?
1: Lara.
0: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
2: Bang Agung. Yeah, jawab dong.
1: Ah, mikir dulu. Nah,
0: tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
3: Ya apa ya?
4: MTK.
0: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
0: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
0: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Oke. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
0: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
5: Iya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
1: Oke.
5: Okay, kurang lebih.
1: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
0: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah ini
0: matur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
0: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
0: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
1: Ini seru.
0: Ada atraksi barongsai mungkin.
1: Terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
0: Bagus konsumsi, bagus.
1: Bener.
0: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
1: Bener.
0: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
1: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih? Sebenarnya
5: dikenal sebagai band apa?
1: Iya, seperti apa?
0: Seperti apa?
1: Maksudnya gitu. Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
1: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masih tuh apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
1: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
1: Ya, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
1: Everlasting.
6: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
1: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
0: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Boleh sama. Gung, siapin Gung.
1: Ini udah dikasih terakhir nih.
0: Bang Aul, coba
1: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
0: Oh, enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai sampai waktunya memang harus reunian gitu.
0: Oh. Okay.
7: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
0: Luar biasa, luar biasa. Terima
1: kasih. Tetap energik tadi ya.
0: Ini bener. Ini jawaban Pamungkas
1: masih,
0: ini.
1: Pasti masih butuh waktu enggak? Aduh.
3: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
1: Gitu. Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
0: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah tuh. Iya. Seneng ya gue ya. Sama.
0: Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
1: Manifesting
0: pastinya.
1: Benar.
0: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
1: kan. Salah. Bukan.
0: Salah ya.
1: Bukan. Itu web apa ya?
0: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
0: Iya.
6: Kita merger sama dia.
0: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
1: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Radio udah ada belum?
1: Udah
5: kan. Kan
0: tadi udah kita play.
5: Oh, iya.
1: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hi guys, request guys. Ya,
1: kalau MV, bakal ada kah?
0: Salah. Dikasih stand-nya doang, parah banget. Enggak dikasih mic.
1: Kalau MV ada.
0: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan untuk melihat traffic terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Oke. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
0: Ganti lagi tuh.
5: Wah, itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
1: Benar. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
1: Alright.
0: Okay. Apa kabar Edit?
1: Sehat.
0: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung Bang, ajak gunung Bang. Ajak gua ngobrol dong.
0: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
1: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
0: Betul.
1: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
1: Oke.
5: Terus apa lagi?
1: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
0: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi kan nyambung ya, Layar Kaca.
1: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
0: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
1: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
0: Iya.
1: Kita tungguin.
0: Agung Bas. Keren. Alright. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
1: Jari lirik ya, jari
4: Agung Suwibowo.
1: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
5: Ya
0: satu-satu. Boleh tuh.
1: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
0: Oke. Bangal.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
0: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
0: Nah, oh, ini more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke.
1: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill bakal sering nih
0: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
0: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
1: Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
1: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
0: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
1: Iya. Sukses selalu buat next projectnya.
0: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
1: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
0: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
1: Alright. Gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Terima kasih.
1: Layar Kaca.
2: Music Live Chat. Music Live Chat. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Cerita romansa teman Pro 2, Sandi Sondoro menemani kita kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita dengerin obrolan seru teman Pro 2 bersama musisi di MLC Music Live Chat yang disiarkan oleh Pro 2 Jakarta, yang juga di relay atau disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia, termasuk radio kesayangan kamu ini, Pro 2 FM Jogja.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

lagu yang pada tahu kan judulnya apa, karena diulang-ulang di liriknya teman berdua. Jadi kalau kita menebak-nebak lagu, kayaknya lagu apa ini judulnya tidak terlalu sulit teman berdua ya. Betul banget. Cukup sudah menemani kita kali ini. Yang jelas aku belum cukup untuk menemani kamu teman berdua. Baru aja mulai Bi. Iya dong, karena aku masih ditugaskan sampai dengan jam 12 malam nanti untuk menemani panjenengan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Untuk edisi malam ini teman berdua di 8 September 2020. Semakin dekat dengan hari jadi Radio Republik Indonesia di tanggal 11 September, jadi semakin banyak teman berdua acara-acara yang diadakan oleh Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Yogyakarta, dalam rangka untuk memperingati hari jadi RRI ke-81 tahun ini. Selanjutnya juga menemani kamu yang malam hari ini punya trigger untuk kamu bisa lebih semangat, kamu bisa lebih encer cara pikirnya, kamu bisa lebih mudah untuk membalikkan mood kamu yang lagi gak enak dengan satu lagu yang mungkin saja kamu bisa dengerin sendirian. Tapi malam hari ini aku tawarkan untuk lagu itu kita dengerin bareng-bareng, biar segala satu hal yang tadi berbalik ke kebaikan bisa kita rasakan bersama. Bersama Pro 2 FM Jogja malam ini, aku tunggu WhatsAppnya untuk request lagu teman Pro 2. WhatsAppnya masih sama, di save nomornya 0811 251 1025. Yuk.

0: Teman Pro 2 pernah nggak sih dengar istilah KRB Gunung Api? Biasanya istilah ini muncul pas lagi ada info soal erupsi Gunung Api. KRB adalah singkatan dari Kawasan Rawan Bencana. KRB Gunung Api ditetapkan berdasarkan area yang pernah kena atau punya potensi kena dampak letusan gunung, langsung atau nggak langsung. Ada 3 level KRB, KRB 3, 2, dan 1. Semakin kecil angkanya, makin jauh dari pusat erupsi. Tapi bukan berarti aman 100% loh ya. Untuk kamu yang tinggal dekat gunung api aktif, pahami zona KRB ini, supaya siap saat terjadi erupsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

satu hits sama bro 2 Hindia, Everything You Are, lagu yang memang lagi menjadi soundtrack banyak anak muda di luar sana, termasuk buat kamu anak skena teman bro 2. Malam-malam kita kali ini di pas jam setengah 9 malam. Malam atau masih sore nih, ya? Atau masih pagi buat kamu yang baru aja terbangun karena kamu lagi capek-capeknya teman bro 2. Setelah tadi kamu habis magriban, kamu aduh kayaknya sebentar aja. Baring aja dikit. Oke. Makan deh. Enggak, baring aja. Oke, akhirnya baring. Dan sekarang sudah jam setengah 9 malam. Artinya tubuh kamu, teman pro 2, memang membutuhkan energi lebih untuk di-charge lagi, teman pro 2. Apalagi buat kamu yang sekarang udah nguap, itu juga merupakan pertanda tubuh kamu pengen teriak ya. Seolah dia pengen mengatakan, aku pengen istirahat katanya. Malam ini juga aku mencoba untuk menemani kamu dengan satu hits yang berikut ini. Cobalah. Lagu yang dipopulerkan oleh band Seventeen pada zamannya. Kali ini dibawakan dengan versi asli vokalisnya pada saat itu teman bro 2. Mas Doni, gimana kabarnya di sana? Terakhir ngelihat performance-nya di acara 90-an ya. Keren banget.

0: Pesan Pro 2, bencana bisa datang kapan saja. Jangan panik, yang penting kita siap. Ini dia 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Pertama, kenali risiko di sekitar kita. Apakah rawan banjir, gempa, atau kebakaran? Ketahui bahayanya. Kedua, buat rencana darurat keluarga. Tentukan titik kumpul dan cara berkomunikasi jika terpisah saat bencana terjadi. Ketiga, siapkan makanan, air, obat-obatan, senter, baterai, dan dokumen penting dalam plastik kedap air dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Keempat, pahami jalur evakuasi. Pastikan kita tahu rute aman menuju tempat pengungsian atau titik selamat. Dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada. Jangan mudah percaya hoax ya. Pastikan informasi kamu berasal dari sumber resmi seperti BMKG atau BNPB.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

102 FM Jogja, teman terbaik kamu yang terus mengudara untuk menemani kamu, teman Pro 2 dari jam 5:30 pagi di saat kamu mungkin belum bangun ya, sampai dengan jam 12 malam di saat aku yakin banget sebagian besar dari kamu sudah tertidur dengan mimpi indahnya ya. Malam hari ini aku akan mencoba untuk menjadi teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Boleh request? Boleh dong ya. Aku tunggu requestnya. Lagu Indonesia, lagu manca boleh. WhatsAppnya di 0811-2511025. Biar saat aku mainkan lagu kamu, kita sama-sama jadi manusia paling bahagia. Oke? Okay? Minimal membuat kamu tersenyum malam hari ini, teman Pro 2. Sambil sayup terdengar lagu-lagu enak yang kita nikmatin bareng. Siaran Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya malam ini.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Aku juga harus meng-announce kalau malam hari ini kita juga siaran melalui berbagai platform teman berdua, melalui radio kamu di 102,5 FM, melalui streaming di rri.co.id, melalui aplikasi RRI Digital, dan juga melalui siaran audiovisual kita lewat live TikTok teman berdua di akun kita RRI Yogyakarta. Dicek aja, kita ngobrol melalui chat TikTok boleh ya. Menyapa untuk yang bergabung, ada Yudi Adel, ada Mbak Christine, ada Deal Din, ada Ani Wiyana, ada Faizet ya, ada Dwi Peras, ada Bogi Satrio, terus juga ada siapa nih, Sugeng Dalu, assalamualaikum Mas Abi, salam dari pesisir selatan kota 1001 Goa. Wih, Kota 1001 Goa, ada yang tahu kalau nggak salah Pacitan, kalau nggak Jember, pokoknya Jawa Timuran ya. Shakila halo, Martin juga halo, yang lain juga selamat bergabung ya. Boleh dong request lagu Indonesia atau juga lagu manca. Kayak tadi yang udah bergabung ada Akmal di Purworejo untuk lagunya Hun, No Song Without You. Terus juga ada Taylor Swift, udah kita dengerin bareng juga. Selanjutnya, aku siapkan lagu Indonesia untuk menemani kamu teman Pro 2. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. David Bayu, segalanya itu kamu.

siapa-siapapun kamu pendengar setia Pro 2 FM Jogja, RR Yogyakarta, malam hari ini yang memang sekarang sedang memperjuangkan sesuatu teman Pro 2, entah apapun itu ya, mungkin keinginan yang sudah kamu pendam sejak lama dan kamu adalah tipikal orang yang gak mau cerita kemana-mana, karena semoga yang ingin kamu perjuangkan adalah sesuatu hal yang hanya kamu dan Tuhan

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Salah satu shocking song malam ini teman Pro 2, kita mainkan lagu yang enggak diduga bakal kamu dengerin bareng di Pro 2 FM Jogja. Menyapa untuk segenap anak muda yang suka sama lagu-lagu lama. Halo. Tadi aku mengabsen teman Pro 2. Siapa aja anak muda yang suka sama lagu-lagu lama? Salah satunya yang request lagunya Bon Jovi Always sudah kita dengerin bareng malam ini ya. Bryan Adams, ih mantap Bryan Adams. Tapi aku gak bisa mainkan ya, karena tadi udah dihabiskan oleh Bon Jovi malam hari ini. Kita ke lagu yang satu ini. Kak Ratih Sandisana, Kak Kristin juga, Kak Triwidiyati, dan juga Kak Lara Purnamasari, dan juga Mas Fuad yang lagi dengerin kita.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Entah kenapa di live TikTok kita lagi seru-serunya ngomongin soal persambelan, teman Produa. Buat kamu yang penasaran, kamu bisa gabung ya. Sambil dengerin lagu-lagu enak di Produa FM Jogja, kamu juga bisa mendengarkan lagu favorit kamu. Di malam hari ini salah satunya adalah lagu dari Bryan Adams, Finally Found Someone. Lagu yang udah di-request oleh senior aku, ada Kak Ratisan, Selamat Malam. Terus juga ada yang request lagunya, siapa tadi? Semi Simorangkir, oh yes. Dari Lara Purnama Sari, Selamat Malam, Semi Simorangkirnya kita cariin ya. Yang judulnya Kesedihan ya. Lagi nungguin, oke. Ditungguin lagunya teman Pro 2, kita mainkan sekarang ya. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, ada Lara Purnama Sari yang kayaknya ngefans banget sama lagu yang satu ini. Boleh kakak, boleh. Terima kasih ya. Izin request lagu, diizinkan. Kita dengerin bareng selanjutnya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Produa FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, sesungguhnya. Jangan lupa teman Produa, kita juga live TikTok ya. Di akun TikTok kita, RRI Yogyakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir

0: dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Menyapa kamu teman Pro 2, malam ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Yang request lagunya The Script Superheroes, mana angkat tangannya? Kak Tri di Jogja Lantai 2 sudah bergabung di WhatsApp kita dan juga platform TikTok kita, RRI Yogyakarta.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Selamat malam buat siapapun kamu yang lagi nemenin aku. Faktanya sekarang adalah penyiarnya sendirian ditemenin oleh banyak orang sekarang ya. Karena aku senang banget kamu udah nemenin aku. Aku absen yang udah nemenin aku malam ini dari WhatsApp yang udah bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811-251-1025. Ada Taufik di Godean, ada Kak Lara, ada Mas Fuad, ada Azizah di Klaten yang request lagunya Feby yang judulnya Runtuh. Terus juga ada Sastra, salam buat Safiera Ajeng Mas. Yes, malam Om Idola, aku lagi advokasi untuk kasus geotermal di Ungaran. Wih keren, Purpala Indonesia official ya. Yeah. Fatur Rohman, halo, terima kasih tap-tapnya. Halo juga Kak Tri Widiyati yang sekarang kayaknya pengen cari boncengan ini ya. Boleh dong. Oke, Kak Kristin, anakku juga udah SMA kelas 12. Cewek. Oh ya. Terus juga terima kasih buat Kak Kristin juga yang udah bergabung, Kak Tri Widiyati, terima kasih Kak Sastra, terus juga Kak Eko juga, Kak Iyanuwasih yang udah bergabung di TikTok kita malam ini. Kita live TikTok ya. Rencananya tadi 1 jam, cuman kayaknya udah 12, 2 jam setengah. Artinya, makasih banget buat kamu yang udah viewers.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: diri.
1: Ekonomi hijau bukan hanya soal energi terbarukan atau teknologi daur ulang. Bisa juga kita mulai dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal yang ramah lingkungan. Pilihan konsumsi kita hari ini bisa berkontribusi selamatkan bumi esok hari. Setiap pilihan ekonomimu adalah suara untuk masa depan bumi yang mau kamu tinggali.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Buat kamu teman Pro2 yang sekarang lagi terjebak dengan romantisme masa lalu, hei bangun! Sekarang sudah 2026, masa lalunya mungkin sudah 10 tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Banyak hal yang ada di depan kita yang siap untuk kita raih di babak selanjutnya. Oke? Aku temenin kamu tadi teman Pro2 bersama satu hits miliknya Budi Doremi, Mesin Waktu. Sekaligus aku pamitan ya, karena selain ini akan ada Jazz Music yang lanjut menemani teman Pro2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Masih bersama Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya tidak ada kata lain selain aku pengen ngucapin matur nuwun Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
7: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang, dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oga ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Nggak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM.
1: Jangan galau

당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까. 수년간 우리가 만든 영혼의 교집 파타.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
4: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
3: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
4: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
3: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
4: Berarti kita call buat interview ya? Kalau cocok kita terima nih.
3: Iya dong, kita kasih kesempatan.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu, tanggal 10 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Bro 2. Vina Mufiana pagi hari ini udah ada di sini buat temenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Bro 2, nemenin kamu yang jam segini masih ngolet, masih ngumpulin nyawa atau lagi balesin chat yang semalam tertunda, ya kan? Apapunlah kegiatan kamu pagi hari ini, ada Vina di sini yang siap nemenin kamu ya, dan yang pasti Bro 2 Jogja juga siap jadi teman terbaik kamu, nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam ya, karena hari ini banyak banget acara yang bisa kamu ikuti. Dimulai dari jam 5 sampai jam 6 nanti akan ada non-stop music di Charles Music Pro 2 Jogja. Spada bakalan nemenin kamu jam 6 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 bakalan ada santai siang. Setelah itu dilanjut sama sore ceria di jam 3 sore sampai jam 7 malam. Dan ditutup sama jaga malam, jangan galau malam-malam dari jam 7 sampai jam 24 malam. Dan Music Live Chat nemenin kamu jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bisa kamu nikmati selama satu hari ini dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Jadi kalau misalnya kamu jam segini masih agak sedikit ngantuk, don't worry, aku puterin dulu lagu-lagu enak buat nemenin kamu biar semakin up dan semakin siap untuk jalani aktivitas hari ini ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Daud alaihissalam, Raja yang pemberani. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua Nabi ini wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi sosok kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel.
1: Kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut.
2: Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah.
0: Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syami'un.
2: Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi raja?
3: Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.
0: Sesuai dengan nasihat Nabi Syami'un, Talut pun diangkat menjadi raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur.
4: Kalian sudah bertambah kuat, bertempurlah dengan gagah berani.
0: Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus-menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang.
1: Tidak, engkau masih kecil. Tunggulah sampai engkau dewasa.
0: Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang menggembala domba. Dia pun bergegas menemui Raja Talut dan berkata,
3: "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang."
0: Raja Talut pun langsung meminta Nabi Daud ikut bergabung ke dalam pasukan Bani Israel.
5: Jazakumullah.
0: Kehadiran Nabi Daud kecil di tengah-tengah pasukan membuat para prajurit heran.
6: Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya?
7: Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa katapel saja.
0: Begitulah, senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah pedang atau panah, tetapi sebuah katapel. Sebelum berangkat ke medan perang, Raja berpesan,
4: "Nanti di tengah jalan akan ada sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapa yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukanku."
8: Siap, Raja.
0: Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke medan perang. Setelah jauh berjalan, mereka pun tiba di tepi sungai yang dimaksud oleh Raja Talut. Para prajurit bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sayangnya, banyak di antara mereka yang melanggar perintah dari Raja.
6: Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja?
9: Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup.
0: Ketika waktunya telah tiba, Raja Talut memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas.
7: Aku tidak mau mati.
0: Akhirnya, Raja pun meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan di antara mereka ada Nabi Daud kecil. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Di tengah peperangan, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar.
4: kamu berani melawanku? Bahkan rajamu saja sudah kalah.
0: Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil, memasangnya ke ketapel, dan mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil itu tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya roboh.
7: Raja Jalut telah kalah. Dia sudah tewas.
6: Kita menang.
0: Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka pun memuji keberanian Nabi Daud. Siapa yang menyangka jika anak bertubuh kecil itu berhasil mengalahkan seorang raja yang dikenal sangat kejam. Atas jasanya ini, Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang. Nabi Daud terus berkembang menjadi prajurit yang luar biasa. Dia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima dan berhasil meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Raja Talut sangat senang dengan sifat Nabi Daud. Dia pun menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Semakin lama, kedudukan Nabi Daud pun semakin kokoh. Ketika Raja Talut wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Namun sayang sekali, dia bukan sosok pemimpin yang baik. Dia sering berbuat tidak adil, sehingga kerajaan pun pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung putra Raja Talut dan kelompok yang mendukung Nabi Daud. Dalam perebutan kekuasaan itu, Nabi Daudlah yang menang. Dia pun dinobatkan sebagai raja baru. Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat, dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh.
5: Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat.
0: Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta rasulnya. Kemudian, Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Berita tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada di dalam kitab Zabur ini. Mukjizat Nabi Daud yang lainnya adalah mampu berbicara dengan hewan dan memiliki suara yang begitu merdu. Setiap kali Nabi Daud berzikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Suatu ketika, wabah penyakit melanda. Banyak rakyat yang terjangkit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah dan wabah itu pun berhenti. Menurut riwayat, semua itu berkat suara Nabi Daud yang penuh dengan mukjizat. Orang sakit akan sembuh, air dan angin yang ada di sekitarnya pun menjadi tenang dan damai ketika mendengar suara Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Maqdis. Saat ini, Baitul Maqdis kita kenal sebagai Masjidil Aqsa dan letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda,
10: puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari.
0: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM. Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2 Rabu 9 September 2026 bersama saya Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: Operasi pencarian 5 wartawan yang hilang di sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda akan dilanjutkan hari ini. Tadi malam, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Polri dan Basarnas terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir speedboat pembawa awak media sebelum komunikasi terputus. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut. Dukungan diberikan melalui pengerahan personil, sarana, serta penguatan kolaborasi bersama Basarnas dan unsur terkait.
0: Info Pro 2.
1: Guna mencegah terjadinya peristiwa keracunan makan bergizi gratis atau MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sleman didorong untuk memperketat prosedur kebersihan dan higienitas pengolahan makanan. Hal ini salah satunya diwujudkan dengan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS yang wajib dimiliki oleh seluruh SPPBG di Kabupaten Sleman. Koordinator Wilayah SPPBG Sleman Henning Sucahya menjelaskan hingga kini setidaknya ada 133 SPPBG yang beroperasi di wilayah Sleman dengan total menerima manfaat mencapai 270 ribu orang. Sebanyak 13 SPPG dinyatakan ditutup sementara lantaran tidak mengantongi SLHS.
0: Info Pro 2.
1: BMKG terus melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pembersihan atmosfer dari material abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Operasi tersebut digelar bersama BNPB, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait sejak Senin 7 September 2026. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto mengatakan 5 sorti penerbangan telah dilaksanakan hingga Selasa. Setiap sorti menggunakan bahan semai dan metode berbeda sesuai kondisi atmosfer serta sebaran abu vulkanik.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah jam 6 pagi, waktunya Vina menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

seharian dari tadi masih menunggu kabar dari dia yang udah bangun atau belum ya kan. Kebetulan LDR-nya tuh juga durasi waktunya gak main-main. Selisih waktunya 12 jam, kamu pagi hari di sana udah mulai on the way malam. Jadi ya benar kayak lagunya Simple Plan featuring Natasha with Jet Lag, teman Bro 2. Kamu bilang selamat pagi di sana lagi siap-siap mau tidur. Tapi itulah serunya kalau lagi long distance relationship, teman Bro 2. Long distance relationship, yes. Seru sih, tapi kadang ya kalau lagi rindu tuh susah untuk ngungkapinnya. Pengennya sih kayak ketemu ya kan, biar rindunya biar segala hilang. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh, ya apa mau dikata. Semoga ada waktu yang tepat untuk bertemu dan bisa melepaskan rindu. Jailah, masih pagi loh, Vin. Tapi pagi hari ini mungkin rasanya sedikit berbeda, teman Bro 2. Pagi ini tuh lebih terasa dingin maybe karena dari kemarin tuh Jogja lagi gloomy banget, teman Bro 2. Sampai jam 6 lebih 24 menit ini pun juga masih terlihat gloomy ya. Ini bukan jam setengah 6 tapi ini udah mau jam setengah 7. So buat kamu yang harus sampai di tujuan sepagi mungkin, mungkin sekarang waktu yang tepat buat siap-siap ya. Jadi biar nanti sampai tujuan kamu gak telat dan kamu bisa langsung persiapin segala sesuatu yang perlu kamu lakukan di hari Rabu syahdu ini ya. Sambil nemenin kamu yang lagi siap-siap atau nemenin kamu yang lagi di jalan, boleh lo kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini biar kamu makin semangat menjalankan aktivitas di hari Rabu ya. Kamu tinggal WhatsApp aku ke 0811-251-1025 dan kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini. Oke, sambil nemenin yang mau request, habis ini aku bakalan update informasi di Super Sports Review, teman Bro 2. Aku punya kabar dari Lionel Messi yang masuk nominasi Ballon d'Or 2026, teman Bro 2. Ah, kenapa dia bisa masuk di nominasi tersebut? Nanti aku jelasin lebih detailnya di Super Sports Review di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Kapten Timnas Argentina Lionel Messi resmi masuk ke daftar persaingan pemenang Ballon d'Or 2026. Malam penghargaan Ballon d'Or 2026 akan digelar di London Palladium Theatre, Inggris pada 26 Oktober waktu setempat. France Football sebagai penyelenggara penghargaan ini mengumumkan daftar 30 nominan sebagai calon penantang Ballon d'Or 2026. Dari 30 nama tersebut, Lionel Messi masuk di dalamnya. Penilaian Ballon d'Or ini diambil dari performa pemain sejak 3 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026. Dalam rentang itu, Messi membantu Inter Miami dan Argentina. Real Madrid berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1 pada laga Liga Champions di Santiago Bernabeu Rabu 9 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan lini belakang jadi penyebab kekalahan Inter. Madrid sudah unggul saat laga baru berjalan 14 menit. Kylian Mbappe sukses mencetak gol pertama untuk Madrid di laga tersebut. Gol Mbappe tak lepas dari kesalahan lini belakang Inter yang tidak mampu mengatasi pressing Madrid. Inter kehilangan bola di depan kotak penalti mereka dan jadi petaka. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama punya momen pahit sekaligus manis di sirkuit Misano jelang Moto3 San Marino 2026. Veda pernah jatuh sekali namun mampu bangkit berkali-kali di lintasan ini. Veda Ega menatap Moto3 San Marino 2026 pada 11 hingga 13 September. Ajang ini merupakan seri ke-14 dalam rangkaian balapan Grand Prix musim ini. Sirkuit dengan panjang 4.226 km itu bukanlah tempat asing bagi pembalap 17 tahun. Tercatat sudah 6 kali rider asal Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta itu mengaspal di Misano.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau kata Idgita, sedia aku sebelum hujan. Kalau misalnya ada pihak kampus yang WhatsApp orang tua kamu, kira-kira apa yang diperlukan? Kesiapan mental atau mungkin kesiapan untuk memberikan sebuah alasan kalau misalnya kamu dikasih tahu kalau hasil kuliah selama ini kok nilainya nggak cakep ya, atau kurang sesuai keinginan orang tua kamu. Waduh, kayak harus kasih klarifikasi yang baik kali ya. Tapi ini kayak akan jadi sesuatu yang seru juga sih kalau misalnya orang tua tuh dapat report hasil pembelajaran kamu selama di kampus teman pro 2. Kayak salah satu yang terjadi di UNY kemarin tuh kan banyak banget beredar di media sosial yang ngasih penampilan hasil akademik mahasiswa kepada orang tua lewat WhatsApp teman pro 2 ya. Dan ini tuh gak hanya ngasih hasil akademiknya aja, tapi menampilkan nilai IPK. Jadi kayak kamu gak bisa berbohong lagi teman pro 2 ya. Dan ternyata fasilitas ini tuh udah dijalankan sama kampus sejak 2025 teman pro 2 untuk memastikan orang tua itu bisa memperoleh informasi mengenai perkembangan studi anaknya. Dan ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNY, Nur Hidayanto Pancoro Setio Putro teman pro 2. Dan Pak Nur tuh bilang kalau mekanisme penyampaian informasi hasil studi kepada orang tua ini juga sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalau dulu kan by surat gitu ya, kemudian sekarang UNY itu memanfaatkan web sistem informasi akademik sebagai salah satu sarana buat orang tua memantau hasil studi mahasiswa gitu ya. Walaupun hal ini dinilai belum efektif gitu ya, sehingga laporan melalui WhatsApp merupakan fasilitas yang memastikan hasil akademik langsung dilaporkan ke orang tua gitu. Kalau misalnya bayi surat mungkin ya bisa segera diterima gitu ya, tapi kalau WhatsApp tuh kayaknya lebih ampuh gitu kalau sekarang, ya gak sih? Dan kalau ini kira-kira terjadi sama kamu gimana teman pro 2? Apakah kamu siap memberikan sebuah sanggahan kalau misalnya nilai IPK-nya tidak sesuai harapan, atau kayak yaudah deh gak apa-apa walaupun hasil IPK-nya tidak terlalu memuaskan, tapi setidaknya sih besok bisa diperbaiki lagi gitu ya. Gimana kalau menurut kamu teman pro 2? Kamu lebih seneng nih mendapatkan rapornya, hasil rapornya tuh via WhatsApp terus dikasih ke orang tua, atau by surat gitu? Kalau aku sih kayaknya by WhatsApp gak apa-apa deh, jadi biar orang tua aku tahu gitu. Tapi aku udah gak kuliah lagi sih. Gimana tuh kira-kira? Kalau kamu lebih setuju yang mana nih?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodwe Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodwe Jogja.
4: Selamat untuk juara baru kita di Prodwe Indo Hits 20 Lokal Hits di Prodwe FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.